0: 101.4 FM Isu.
1: Anak muda yang siaran di misalnya jadi MC-MC protokoler tetap begitu
0: ya, bahasanya. Tapi kan ini acaranya gak protokoler, santai. Pagi-pagi kan lemes aja, lemes santai cuy.
1: Oh ya bisa lah kalau gitu.
0: Yoi.
1: Sahabat setia.
0: Sahabat setia.
1: Hari
0: sahabat
1: ini.
0: Radio mana? Lu ganti radio lu. Tiba-tiba sahabat setia.
1: Sahabat suara. Dalam rangka memperingati Hari Pemuda Internasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus. Hari ini tepatnya ya. Betul sekali. Gak ada yang mau bantuin aku ya?
2: Ya betul.
0: Enggak, gayanya resmi banget, santai aja. Kayak sahabat suara, hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus nih. Tahu gak sih kamu bahwa hari ini memperingati Hari Pemuda Internasional? Toh, loh gitu.
1: Aku ber- Toh, loh.
0: Ayo dong, serius dong.
1: Jadi kan hari ini aku tuh cuma mau nunjukin bahwa aku punya bakat juga jadi anchor.
0: Semua
1: gitu.
0: Orang tahu kalau kamu itu seorang dokter.
1: Bukan anchor.
0: Anchor.
1: Anchor. Lebih ke yang serem itu loh.
2: Anchor.
0: Anchor. Anchor. Anchor. Lebih ke charger bukan sih? Anchor bener.
1: Oh, ada. Takut lu ya. Iya kan? Jadi hari ini kan tanggal 12 Agustus itu diperingati, ini digagas oleh PBB lo.
0: Penting berarti.
1: Iya kan, sebagai Hari Pemuda Internasional. Kok enggak ada pemudinya ya?
0: Lain lagi.
2: Nanti ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Kok bisa enggak berbarengan ya?
0: Lah, dipisah dong pemuda-pemuda, iya, pemudi-pemudi.
2: Dua-duanya dipisah, Bun.
1: Iya juga
0: kalau,
1: sih.
0: Kalau ada dua-duanya. Kalau ada dua-duanya pemuda dan pemudi, jadi bangun pemuda pemudi Indonesia.
1: Abang, Abang Rizky,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Bangun pemudi pemuda, bukan bangun
0: lah,
1: pemuda.
0: Tadi aku nanya apa?
1: Bangun pemuda pemudi.
0: Di?
1: Di?
0: Ya berarti aku salah.
1: Lah.
0: Oke, jadi Hari Pemuda Internasional sahabat suara. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Pemuda Internasional, pemuda is anak muda yang cowok.
1: Iya.
0: Cowok. Iya.
1: Berarti bisa request lagu-lagu yang dinyanyikan oleh cowok-cowok muda internasional ya?
2: Nasional dulu.
1: Banyak itu. Kalau anak muda
0: lu siapa?
1: Cowok.
0: Gua Enjan.
2: Injan.
0: Adiknya Rizky Febian.
1: Oh ya bisa.
2: Injan bisa.
1: Rizky Febian juga bisa Rizky dong.
0: Iya masuk.
2: Kalau gue masuknya di Pamungkas lagi.
1: Aduh, oh, Pamungkas lagi.
2: Berapa kali
0: gue. Oke.
1: Iya sih, itu di NPD.
0: Gimana ininya?
1: Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: Oke. Okay. Atau mungkin aku
1: Delantis.
0: Delantis
1: muda tuh.
0: Iya, iya.
1: Andai angin menggantung.
2: Coba Bang Inos lagu pemuda siapa lagi ya?
0: Saiful Jamil.
2: Enggak. Enggak coba lo, ayo. Nah, biarin Bun tahu Bun lagu dia.
0: Itu pemuda lo. Kok lu gitu sih lo?
2: Saiful Jamil udah enggak, dia di atas gue.
0: Tapi dia pemuda kan?
1: Iya, dia pemuda.
0: Sekarang
2: udah
0: pemudi
2: dewasa, udah dewasa. Jangan gitu. Coba pemuda gue pengen tahu.
1: Ya, siapa coba?
0: Durasi udah lama nih.
2: Enggak, coba satu lagi deh. Satu lagi aja pemuda yang kekinian, ayo.
0: Tulus.
2: Tulus enggak? Tulus udah enggak pemuda masuknya.
0: Dia udah dewasa. Kan belum nikah, cuy.
2: Udah dewasa tapi.
0: Enggak, patokannya muda sama mudi tuanya.
2: Pemuda tuh dua.
0: Patokannya udah nikah atau belum nikah aja deh.
2: Enggak boleh, ayo.
0: Afgan
2: muda lagi.
0: Tapi seumuran sama Tulus, gue hajar.
2: Oh iya.
1: Emang ya?
2: Tapi mukanya.
0: Coba cari.
2: Muda banget.
1: Lu jahat lu, mukanya muda banget.
0: Lu jangan lihat, don't judge the book by its cover. Don't jangan lihat dari fisik, cuy.
2: Iya sih.
0: Si buluk pak.
2: Oke, kita lanjut aja langsung dulu ya. Diputerin dulu nih lagu pertama siapa kira-kira nih?
1: Kalau mau request boleh ya langsung di 0816-1141014.
0: Lagu pemuda masa kini yang masih muda lah beneran ya.

0: Suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara?
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Cangcingnya, Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya

0: mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101.4
1: gimana? Sudah dapat lagu yang kira-kira mau kamu request dan kamu dengerin pagi hari ini? Karena kamu syaratnya untuk request pagi hari ini adalah lagu dari pemuda. Pemudanya ukurannya masih gamblang lagi nih si Buluk.
2: Maksudnya gimana nih? Masih gamblang?
1: Belum nikah kali ya.
2: Iya, tapi kalau misalnya iya belum nikah.
1: Belum nikah deh gitu ya.
2: Iya, pemuda.
1: Pemuda belum nikah.
2: Iya.
1: Nah, Saiful Jamil berarti masuk, belum nikah noh.
0: Udah pernah.
2: Udah sama Dewi Persik. Oh iya. Oke.
1: Okay. Ya gitu ya.
2: Sekalian nanti di jam 8 kita mau ingetin buat.
1: Iya, sebelum kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya, mengingetin kalau hari ini ada namanya Keranjang Iswara. Memperingati hari UMKM nasional, Ibun.
2: Iya, jadi kita memberikan kesempatan kepada sahabat suara yang punya usaha-usaha UMKM gitu ya.
1: Yoi.
2: Boleh daftarin brand kamu via WhatsApp di Iswara 0816-114-1014. Formatnya itu hashtag keranjang Iswara spasi nama produk
1: kamu. Sekali lagi ya, hashtag ya. Hashtag itu tanda pagar ya. Mm-mm. Keranjang Iswara, spasi nama kamu, spasi nama produknya.
2: Benar, ada syaratnya itu.
1: Apa tuh?
2: Harus produknya UMKM loh. Terus abis itu kalau emang udah ada,
1: ya,
2: harus dikirimin ke Iswara.
1: Iya, supaya kita bisa review.
2: Iya, Wisma MRA lantai 6.
1: Betul.
2: Dan barangnya ini boleh berupa makanan, minuman, fashion atau apapun ya. Dan jangan lupa ya, kita nanti itu di jam 8 sampai jam 9 untuk perdananya ada Trinikta ya guys.
1: Langsung Trinikta ya, aja lu ya. Langsung Trinikta jualan Trinikta aja. Emang UMKM termasuk dulu Trinikta?
2: Iya aku kan. Iya itu dia. Trinikta menjual produk-produk hijab, pakaian-pakaian untuk wanita berhijab. Dan ada Nikta Beauty ya, yang membuat kulit-kulit menjadi glowing.
1: Gila, itu ada sabotase UMKM hari ini.
2: Mumpung mas, kapan
1: sabotase
2: lagi kesempatan. Sama moisturizer ya, itu memang produk UMKM. Tapi
1: iya,
2: produksi di Korea.
1: Asik.
2: Ya gitu.
1: Silakan ditunggu ya hashtag Keranjang Iswara, spasi nama kamu betul. Sama spasi produk yang kamu jual itu apa ya. Kita bacain WhatsApp yang masuk yang request ya. Assalamualaikum Wilujeng Enjing, Kak Gina, Kak Kinos, Kakak Gina, Kang Kinos, Kang Indra dan Uda Iksan.
2: Oh iya.
1: Kan
2: Padang.
1: Padang Ambon ya lu ya.
0: Padang dong.
1: Muka lu muka Ambon tapi lu.
0: Iya, ada campurannya.
1: Sama Ambon?
0: Enggak, tetangga gue Ambon.
2: Lah berarti mak lu?
1: Mak lu?
2: Bapak lu?
0: Enggak
1: oh. Ada main?
0: Kayak gue yang main terus.
2: Jadi luntur sonanya Ambon.
1: Selamat pagi nih dari Uci. Ini udah tahu dong siapa ya. Request lagunya Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Makasih ya guys, semangat kerja. Terima kasih juga Uci, selamat pagi buat kamu.
2: Ada lagi dari Lili.
1: Lili
2: katanya request lagunya Fajar Nur, Yang Mana Aja. Yeah. Asli masih pemuda, doi muda banget, umurnya baru 22 tahun.
1: Percaya Lili, percaya Lili. Terima kasih requestnya. Have a nice day buat Lili ya. Halo Kinos Gina, seperti biasa sama Ahmad di Bandung.
2: Ya, yeah, ini Ahmad sih Nurafoto bener sih kalau di ini.
1: Iya, Nurafoto betul ya.
2: Oh iya benar.
1: Gue lagi kejebak lampu merah Soekarno-Hatta nih. Aduh iya nih.
2: Ah itu mah panjang.
1: Ini deket rumah aku Nul.
2: Iya yang biasa kalau mau putar balik itu
1: Samsat
2: kan.
1: Yoi.
2: Nah Ahmad kalau kata gue mau lu tinggalin aja kendaraan lu situ.
1: Agak begitu konsepnya. Bikin macet dong ntar.
2: Lah kan nanti
1: di derek ntar.
2: Paling kalau ini lagi kejebak macet ini jam berapa sih sekarang?
1: Jam 7:30.
2: 7 berapa ya?
0: 7:26
2: ya paling 10:35 lah.
1: Manjai.
2: Baru jalan tuh.
1: Tapi emang selama itu pak.
0: Oh iya.
1: Lama cuy.
0: Dia gak tahu soalnya.
1: Lama lah pembaris Soekarno-Hatta itu.
2: Hanya orang-orang yang sabar yang bisa bertahan di situ.
1: Hanya orang-orang sabar yang bisa melalui lampu merah Soekarno-Hatta.
2: Iya, mau lagunya Delantis yang lampu merah pas banget. Hey.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini lagu dari Fajar Nur. Tadi di yang request adalah
1: Uci.
0: Uci tuh doyan banget pagi-pagi minta lagu melo begini, Ci ya?
1: Ya, kan mungkin ada yang hati-hatinya ya. Lagi.
0: Uci galau.
1: Iya.
0: Percaya?
1: Enggak lah.
0: Enggak kan? Iya.
1: Ini siapa ini? Reti. Today is my birthday.
0: Wow.
1: Happy birthday,
0: Reti.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Lu nyanyi lagunya salah.
1: Lah, aransemen ulang.
0: Oh iya,
1: itu namanya.
2: Enggak, kalau katanya lu bisa nge-rap buat ulang tahun gitu bisa.
1: Lu jangan macem-macem.
0: Lu belum pernah lihat, belum pernah dengar ya?
2: Iya,
0: gua baru. Sahabat suara belum pernah dengar Gina nge-rap.
2: Oke. Happy birthday versi nge-rap.
0: Kasih lihat dong.
1: Elah. Happy birthday Uci. Salah lagi.
0: Ready, ready. Tuh, 2, 3, 4.
1: Happy birthday. Kok gak sama sih ketukannya?
0: Okay.
1: Aduh, gue mulai duluan.
2: 5, 6, 7, go.
1: Happy birthday Reti. Semoga panjang umur, sehat terus, bahagia, jangan nangis. Jangan-jangan nangis terus di mobil sendiri.
0: Yo.
1: Mending dengerin suara kamu bakalan happy-happy banget. Happy-happy apa?
0: Happy birthday Reti.
1: Bodo amat.
0: Keren kan?
1: Jadi gue emang bisa semuanya.
0: Gila,
1: gue ngerap bisa bikin tarian pemanggil. Bodo amat.
2: Oh, yang versi ada.
1: Yo,
0: ada.
1: Ma.
0: Ngerap emang dia jago. Dari dulu pertama gue kenal, gue suka sama dia itu karena dia bisa ngerap.
2: Oke.
0: Ngerepotin lebih tepatnya. Selamat pagi Kak Gina, Kak Ginos. Request dong Hindia untuk apa dari Ratna, istrinya Koko.
1: Ah.
0: Bentar, ada yang kenal Koko di sini?
2: Koko.
1: Lah baju mas.
0: Berarti Ratna ini panggilnya Nci nih. Cici.
1: Cici Ratna.
0: Cici Ratna gitu. Salam buat Ibun. Lucu banget konten jadi jengkelin sama Uti. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama udah liat belum kontennya Ibun sama Uti.
1: Hebat tuh.
0: Puyeng liat Uti begitu.
1: Perdana. Gue langsung deg-degan. Ngasih ide.
0: Iya besok. Gedean dikit. Repot kayaknya gue jagain si Uti nih.
1: Gue aku sumpah sendiri aja. Sebenarnya aku gak tahu itu tren si Naikila itu. Itu gara-gara ada. Uti tahun tren Naikila itu, jadilah kita suruh jadi begitu tuh.
0: Oke, ya kan? Di like dong, sahabat suara.
1: Badut.
0: Sahabat suara di like dong please, terus di share ya kan, di komen juga gitu.
1: Ada
0: ya?
1: Lagi dari Retno di Depok.
0: Selamat pagi Retno.
1: Mau request lagunya Caleb J,
0: Caleb
1: yang
0: J.
1: It's Only Me.
0: It's Lagi Only Me.
1: Banget.
0: It's langsung kita puterin boleh? Langsung kita puterin lagunya Caleb J dengan It's Only Me. Silakan yang belum request di request, kalau yang belum

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Hey, Kinos.
4: Heh, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia
1: Nadif Basalamah.
0: Nadif Basalamah judulnya
1: Penjaga Hati.
0: Penjaga Hati. Keren ibunya. Ya. Gua yang enggak pinter-pinter.
1: Belajar makanya lah belajar. Ini lagu ini bagus banget tahu
0: lagunya. Aku tahu lagunya. Kalau udah denger lagunya, tahu gua lagunya. Tapi begitu tak ditanya nyanyi lagu siapa nih? Anji Drive.
1: Tolong dimaafin ya Anji.
0: Sotoy abis.
1: Tolong dimaafin aja suami saya. Gitu emang pengetahuannya kekurang sih.
0: Anja.
2: Musik kualitasnya gimana gitu?
1: Musik kualitasnya tuh kalau untuk kategori penyiar radio tuh masih minim sekali. Masih perlu training.
0: Ya, apa? Suka kurang ajar. Kenapa? Minim. Nol. Oh,
1: malah di bawah nol itu minus itu loh.
2: Tapi menikmati.
1: Ya, kan? Tapi
0: menikmati. Gua tahu dan gua suka itu. Lagunya. Cuman gitu kalau jangan ditanya aja. Ini lagu siapa, Nos? Nyerah gua langsung.
1: Tahu lagunya nggak tahu judulnya. Nah itu dia selalu begitu ya kan.
0: Silakan yang mau join juga di TikTok kita udah live ya di isuara.network.
1: Betul sekali.
0: Ada Lisa nanya radio kah? Awah.
1: Iya Lisa, jawabnya. Betul ini radio Isuara 101,4 FM ya di Jakarta ya.
0: Oke, mau ngingetin juga sekali lagi kalau hari ini tanggal
3: 12.
0: Tanggal 12 Agustus itu memperingati hari UMKM nasional. Jadi kamu kirimkan produk kamu untuk kita bahas di sini dan kita review di sini.
1: Iya.
0: Ya di suara seru. Caranya tinggal kirim WhatsApp ke 0816 114 1014. Ya, kemudian hashtagnya keranjang Isuara spasi nama kamu spasi nama produk kamu. Ada syaratnya juga, kamu yang ngirim produknya itu harus produk UMKM.
1: Betul.
0: Harus bersedia mengirimkan barang kamu ke Isuara. Dan barang pun bisa berupa makanan, minuman, fashion, atau produk-produk lainnya. Nanti akan kita bahas dan review di jam 8 ke jam 9 ya.
1: Iya, yes. Betul sekali. Kita tunggu. Alamatnya mudah sekali di Wisma MRA, lantai 6 Jalan TBC Matupang. Gedungnya terpampang nyata.
0: Betul sekali. Kita bacain WhatsApp udah masuk? Masih ada?
2: Masih ada,
3: terakhir.
1: Ada lagi, masih mau request ini?
3: Boleh nih.
1: Boleh request.
2: Kita pilih aja.
1: Oh, mana yang mana?
0: Set. Ya ini boleh.
1: Ini boleh nih. Boleh nih baca.
3: Coba
0: baca. Selamat pagi Kak. Dari Yuda. Yuda Luo.
1: Di Jakarta Timur Rawamangun. Lah deket sama rumah kita ya.
0: Lah iya.
1: Kalau boleh mau request lagu Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Terima kasih Kak, sehat-sehat.
0: Halo Kak, aku mau request lagunya Panturas, The Panturas Sunshine. Boleh Kak?
1: Wah,
0: Panturas.
1: Ngeri-ngeri ini lagunya ade.
0: Gila, deep. Karena harus pemuda.
1: Nah itu dia.
0: Selamat pagi Isuara Kinos Gina request lagunya Id Gitaf kali ya. Iya yang
1: apa
0: mana aja.
1: Ah. Buat Nade.
0: Kan cewek.
1: Oh iya.
0: Bukan pemuda.
1: Ya ada Id Gitaf yang duet yang sama siapa tuh yang cerah. Masa depan cerah.
0: Masa apa? Depan masih cerah.
1: Masih ada cahaya.
0: Iya.
1: Itu ada pemudanya di dalam situ. Iya.
0: Baskara, betul. Langsung aja kita muterin, udah siap om? Langsung aja kita gas. Ini dia Baskara sama Id Gitaf. Judulnya adalah Baskara.

0: Ini dia Suara Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Roket Long March 7A Cina meledak sekitar 85 detik setelah lepas landas dalam insiden kegagalan langka. Peristiwa tersebut minim diberitakan media lokal Cina, namun tetap menjadi perhatian karena terjadi tak lama setelah peluncuran.
2: Suara Fakta.
1: Sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Negara mulai ditutup dan direkayasa untuk mendukung persiapan rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penutupan terutama berlangsung di kawasan Jalan Veteran dan Jalan Merdeka Utara untuk memastikan kelancaran serta keamanan kegiatan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang punya UMKM, ini dia waktunya kamu untuk bersinar pagi hari ini. Yeah. Karena hari ini tanggal 12 Agustus adalah memperingati hari UMKM nasional.
1: Betul sekali, sambil aku tadi agak salfok ya sama yang ada di TikTok. Ya kan ada yang komen, aku dengerin Iswara sambil kupas bawang. Lalu ada lagi yang aku dengerin nontonin sambil kupas pete. Lalu berikutnya ada lagi yang sambil kupas nangka.
2: Iya. Ya kan? Dan terakhir ada yang sambil dengerin Iswara suara seru Kinos Gina sambil ngunyah kulit duren.
1: Aduh,
2: ya.
1: Kita tungguin sampai kupas tuntas ya. Gitu. Ada lagi yang sambil bikin kue bolu.
2: Wih. Mudah-mudahan pokoknya kamu yang lagi ditemenin sama kita terhibur ya. Iya, ada yang nemenin gitu.
1: Mudah-mudahan denger suara Kinos Gina bolunya enggak bantet ya. Takutnya bolunya bantet gitu.
2: Enggak,
1: kurang
2: ya,
1: kembang.
2: Ya, mungkin masih belajar juga bisa jadi.
1: Bisa jadi sih. Ya
2: untuk memastikan itu bolunya bantet atau enggak, jadi atau enggak, gagal atau berhasil, kamu kirim bolunya ke Wisma MRA lantai 6.
1: Itu dia. Nah itu, jadi kan kita bisa mereview apakah itu bantet atau
2: kurang
1: enggak.
2: Kurang apa gitu kan, itu. Nanti kan kita evaluasi.
1: Enak.
2: Iya, kirimin yang banyak ya.
1: Iya, aku nonton sambil sarapan. Lah kita belum. Belum sarapan.
2: Kita juga belum sarapan.
1: Apaan belum sarapan lah, udah ngunyah roti.
2: Baru atuh, belum kenyang nih.
1: Oh berarti kan masih bisa.
2: Masih bisa.
3: Masih kosong.
2: Masih ada
1: masih
2: space.
1: Masih kosong. Ya kan kita menunggu sahabat-sahabat suara mungkin yang punya UMKM.
2: Ya.
1: Ini jam berapa itu?
2: Sudah.
1: Jam 8 ini.
2: Iya betul.
1: Sampai jam 9.
2: Betul.
1: Untuk mengirimkan produk-produk dagangannya. Nanti kita review.
2: Oke. Okay.
1: Bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Nanti formatnya itu hashtag keranjang Iswara.
2: Ya.
1: Spasi nama, spasi produk kamu apa.
2: Betul. Gitu. Okay. Dan sudah mendapat izin juga untuk UMKM yang pertama masuk adalah Nikta.
1: Ya, Nikta Beauty.
2: Beauty,
1: Nikta
2: ya,
1: Beauty itu adalah sebuah skincare kebanggaan anak bangsa ya.
2: Tulisannya NYCTA.
1: Iya, NYCTA Beauty gitu.
2: Beauty.
1: Jadi itu Korean Innovation for Indonesian Skin.
2: Kenapa dibilangnya Korean?
1: Karena dibuatnya sebenarnya di Korea.
2: Bener-bener di Korea ya, dibikinnya, diraciknya so, atau bahan-bahan bakunya itu dikirim ke Indonesia, abis itu diracik baru dikemas.
1: Literally dibuat di Korea.
2: Oh,
1: import. Dari bahan-bahan
2: dia
1: gitu.
2: Wow.
1: Tapi yang buat orang Indonesia ini maksudnya aku kan yang
2: ininya, yang punyanya. Tapi yang bikin mah orang Korea.
1: Iya, dan disesuaikan dengan kebutuhan kulit Indonesia.
2: Cuaca di Indonesia seperti apa iklimnya?
1: Iya, itu dia. Jadi kalau ada yang mengatakan wajah Kak Kinas dan Kak Gina,
2: iya,
1: Kak Buluk dan Kak enggak jadi deh kalau dia Kak Buluk dan Kak Indra enggak usah deh ya.
2: Kalau Buluk sama Kak Indra ntar nggak representatif jadinya.
1: Iya, mereka
2: nggak masuk beauty care.
1: Iya, nggak masuk, makanya jadinya Kinos Gina aja ya mewakili. Kalau ada yang bilang pagi-pagi kayak glowing sekali,
2: iya,
1: mulus sekali, itu karena
2: iya, kalau Kinos Beauty. Iya, Nikta Beauty. Kalau Kinos sama Gina masih masuk ya beauty care.
1: Masih.
2: Kalau Indra sama Buluk masuknya bukan beauty care.
1: Apa?
2: Beauty and the Beast.
1: Beauty and the Beast. Ya bukan, lebih ke produk.
3: Makanya kasih tester dong.
1: Kasih tester. Lo pikir kue ada testernya?
3: Baru beli.
1: Gimana sih? Bisa begitu ada tester. Lo mau gini aja, produk oli bagus. Iya kan?
2: Oli. Iya. Tapi lo profesinya di sono.
1: Iya.
3: Cemong dong tak.
1: Atau gini, ya udah gua kasih testernya tapi lu bantuin gue di jualan Nikta Beauty gue ini.
2: Boleh, iya.
1: Nah, jadi nanti lu berdua jadi foto before-nya.
2: Iya.
1: Nah, kita jadi after-nya.
3: Oke.
4: Lah, foto after-nya bukan gue juga.
2: Iya, atau enggak Bu, nanti membuktikan kalau pakai Nikta Beauty ini itu tahan dengan segala macam terpaan.
1: Jadi,
2: nah kalau di lu nih yang profesi sesuai sama lu banget nih Om Indra. Jadi begitu pakai beauty care-nya Nikta itu, lu coba mukanya disiram pakai oli panas.
1: Nah,
2: ternyata masih bagus apa enggak?
1: Itu.
4: Kalau seandainya gagal.
2: Kalau gagal berarti ya berarti lu enggak cocok. kalau lu nih look ya. Lu kan sporty banget ya kan?
4: Yes.
2: Nanti ceritanya lu pakai dulu tuh si tonernya, habis toner, habis itu serum, pakai moisturizer-nya Nikta. Okay. Ya kan? Udah gitu karena lu sporty banget, lu coba muka lu dilindes sepatu roda.
1: Nah. Kalau ternyata baret atau kayak cemong-cemong luka, berarti itu enggak cocok.
5: Yeah.
1: Bukan salah sepatu rodanya, bukan salah oli panasnya,
4: oh,
1: bukan.
4: Oh gitu, emang enggak cocok.
1: Enggak cocok kan namanya juga kalau skincare kan cocok-cocokan.
4: Nyakitin juga ya nyobain.

0: Sekarang, siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Iya, 101,4 FM Mi Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey. Ini dia Naikila dengan My Mind Gue.
1: Main-main gue. Judulnya tuh MMG gitu.
0: MMG.
1: Iya kan?
0: Lah, main masih mending main-main. MMG daripada MBG.
1: Iya sih. Aku enggak ikutan, tapi kataku sih yes.
0: Tapi ada judulnya MBG kan?
1: Ya ada.
0: Mas buah, paling ganteng kan? Buah apa yang paling ganteng?
1: Buah.
0: Gitu kan? Ternyata okay. Lagu ini justru lebih nempel duluan sama Uti ya. Makanya minta ibunya bikin konten sama dia berdua.
1: Nah itu dia.
0: Ternyata banyak yang komen loh.
1: Gak apa-apa lah, yang penting kan masih emaknya yang diajak ya. Daripada ngajak orang lain,
0: mendingan
1: ngajak kita aja.
0: Tapi bapaknya ngeliat tingkah lakunya Uti, Allah puyeng. Ini masih umur

0: Senapan tergedean dikit.
1: Pakai ya senapan air kemana-mana kalau ada yang ini kayak.
2: Tadi lo mana kue?
1: Siapa kamu? Langsung disembur gitu.
0: Oke, ini ada salah satu UMKM ya yang mencoba untuk peruntungan ya, mencoba peruntungannya.
1: Mencoba.
0: Mempromosikan lewat iya. Iswara.
1: Ada Putri. Halo. Putri.
0: Gadis belia yang baru meleng.
1: Halo Putri.
3: Halo Kak.
0: Ah, kamu nggak ngirim ini? Atau belum ngirim? Belum nyampe?
3: Oh, belum. Oh. Karena ini iklannya baru lihat tadi pagi gitu. Jadi agak telat juga gitu kalau dikirim.
1: Dan kamu domisili di?
3: Bandung.
1: Di Bandung.
0: Kamu telat lihat iklannya. Gak apa-apa, yang penting jangan telat ngangkat ya.
1: Apanya? Kalau masak, masakan
0: bahaya. Kalau masak, kalau telat ngangkat gosong. Kan gosong.
1: Atau nyetrika juga kalau telat ngangkat, dia bolong, kelar bajunya
0: iya.
1: Bolong.
0: Kamu di Bandung, emang tinggal di Bandung, produknya juga dibikin di Bandung?
3: Iya betul.
0: Namanya Bandung. Apa sih dan produk apa sih yang kamu tawarkan? Mm-mm.
3: Cuanki Carita.
0: Aduh Cuanki, aduh.
1: Lagi, harusnya itu jagoannya orang-orang Bandung ya. Cuanki Carita.
3: Iya.
1: Ah, kalau ada ya dulu telenovela ada Ciripa.
0: Oh iya.
1: Kok namanya Carita sih, kenapa iya. Itu?
3: Karena kan itu ada Ciripa ya. Nah, boneka anak saya dulu pas kecil itu namanya Carita.
1: Oh,
3: jadi Ciripa jadinya Carita gitu.
1: Ah, berangkat dari sesimpel itu namanya ya.
0: Iya.
3: Tapi udah di ini lagi ya, cari pahala.
0: Cari pahala.
1: Masya Allah,
0: filosofinya deep banget.
1: Ya.
0: Tapi dengar-dengar atau mungkin bisa jadi Cuanki ini adalah produk yang didesain atau dibuat untuk kakek-kakek ya.
1: Kenapa
4: gitu?
0: Cuanki.
1: Kenapa? Aduh Cuanki.
0: Oh, gitu. Si Aki Cuan gitu.
3: Enggak. Dong.
0: Untuk semua ya.
3: Cuan cie.
0: Oke, Putri, apa ya. Yang membedakan si Cuanki Carita ini dengan cuanki lainnya? Keren banget.
1: Belum dia baru menjawab. Ini dia tuh.
3: Rasanya wani diriungkeun.
0: Tuh, wani diriungkeun. Nyaho teh.
1: Wani diriungkeun.
0: Ngartos teh tah. Coba Ibu apa wani diriungkeun?
1: Sedep bener itu.
0: Iya. Apa coba wani diriungkeun?
1: Wani diriungkeun.
0: Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu put.
1: Wani itu kan
3: kalau sekarang kan banyaknya dari pasar gitu ya yang kering-kering kayak siomay kering atau iya. Apa tapi kalau kami itu produk basah makanya kita frozen karena itu fresh dibikin dulu gitu.
1: Mani wani diriungkeun eta teh.
3: Oh. Iya dong, wani diriungkeun
0: itu wani diriung itu berani diaduin,
1: berani diadu.
0: Yang lain itu kan? Kering-kering, yang lain pada umumnya cuanki pada umumnya itu kering-kering.
3: Iya.
1: Kalau basah ya.
3: Basah. Karena kami bikin sendiri di rumah.
0: Oh.
3: Jadi bukan produk pasar yang biasa dijual orang-orang gitu ya.
0: Iya.
3: Jadi, itu yang membedakan.
1: Oh begitu.
0: Oh, berarti
1: bagus itu teh berarti.
0: Bagus ya. Lain harus ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Berarti kalau yang lain-lain yang produk-produk cuanki lain tuh harus telepon ya?
1: Telepon. Kenapa?
3: Kering-kering.
1: Aduh kering-kering. Yeah. Dikeringkan. Kering-kering. Iya dikeringkan.
2: Kering-kering bukan deg-deg.
1: Putri, anggap saja ini seperti pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Gak usah didengarkan. Yang penting mah wani diriungkeun.
0: Wani diriungkeun. Harga berapa, Put?
3: Harga Rp20.000.
0: Anjay.
1: Rp20.000.
0: Serius? Ini... itu udah dapet cuan, Put?
3: Iya dong kan cuan, sia-sia. Kita ngambilnya nggak terlalu ini ya. Yang penting orang-orang kenal aja dulu.
0: Bener.
1: Nah itu kan yang cari pahala itu.
0: Emang ya, udah established dari pahala. Udah established dari kapan sih Caripah cuanki ini, Putri?
3: Ini mulainya itu 2020 saat pandemi.
1: Wah, nah, udah
3: saat
1: 6 pandemi.
3: Uh-uh. Iya, tapi setelah new normal kita berhenti. Nah setelah ada cerita dukanya di balik ini semua. Karena suami di-cut, di-PHK sepihak. Nah, barulah kita mulai lagi kemarin 2024 akhir.
0: Okay.
1: Oh.
3: Gitu. Okay. Jadi ini baru mulai lagi setelah pandemi itu.
0: Dan gitu, responnya kan, gimana orang yang nyoba-nyoba cuanki paha
3: carita? Alhamdulillah yang dulu order sekarang order lagi, malah sekarang kita nyoba kan ada yang dari KBRI Singapura nih.
0: Serius? Nah, sampai ke Singapura?
3: Nah, udah mulai repeat order dari
0: Masya Allah. Wani diriungkeun pisan eta mah euy.
1: Udah
0: ada gerung gitu.
1: Gerung pisan eta teh. Itu tapi sekarang udah ada tokonya, Putri.
3: Enggak, kita masih small UMKM ya. Jadi masih di rumah, terus masih pengiriman biasa. Jadi kalaupun ada pesanan besar pasti menunggu hamin satu gitu, karena kita ngegoreng
1: dulu. Jadi kayak nggak ready stock gitu ya, jadi harus PO ya.
3: Iya.
1: Dan itu bisa dikirim
3: karena biar masih fresh gitu. Jadi nggak stok banyak.
1: Fresh from the oven, dan ini bisa dikirim sampai kemanapun ya, sampai ke luar negeri juga bisa, ke seluruh Indonesia bisa ya.
0: Put, tapi gue doain mudah-mudahan besok kamu punya kiosnya atau punya ya semacam kayak gerobaknya gitu doang, supaya orang-orang itu bisa.
3: Ada yang nawarin.
0: Nah, kenapa enggak?
3: Karena masih terkendala dengan
0: SDM?
3: Satu dan lain hal.
0: SDM. Ya. Kamu tahu SDM?
3: Iya.
1: Apaan tuh?
0: SDM, kamu tahu enggak SDM?
1: Apa lagi nih?
3: Tahu, sekolah dasar madrasah.
0: Salah. SDM sumber daya.
1: Sumber daya
3: apa coba?
0: SDM, masa kamu nggak tahu? SDM sumber daya.
3: Ya manusia lah.
0: Modal.
3: Sumber daya. Iya, sumber itu banget.
1: Sumpah, dua-duanya teh ngaco ya kan?
0: Lucu sih Putri nih.
1: Dan kalau mau pesen kemana Putri?
0: Ya.
3: Bisa di IG Cuanki Caripah, nanti ada link WA.
0: Gitu. Pelan-pelan.
1: IG-nya Cuanki. Cuanki.
3: K-I Caripah.
1: Caripah. Jadi itu nggak ada underscore, nggak ada apa, udah pokoknya ketiknya lanjut aja begitu ya, Cuanki Caripah gitu ya.
3: Cuanki Caripah, iya.
1: Oke lah, terima kasih tuh Putri dipanggil sama anaknya. Kali anaknya mau cebok kali.
0: Terima kasih ya Put, pokoknya sukses terus buat Cuanki Caripah.
3: Amin.

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang memulai hari ini dengan kemacetan, mungkin sabar ya.
1: Iya.
0: Mungkin memulai pagi hari ini dengan keriuhan, sampai telat ke kantor atau telat bikinin bekal buat si bocah-bocah.
1: Nah.
0: Atau buat kamu yang maunya kesiangan terus telat kuliah.
1: Kata aku mah udah libur aja kalau gitu mah, bilang aja kayak lagi kurang enak badan.
0: Lu mah suka ngasih saran yang gak bener.
1: Lama daripada terlambat, ntar
0: daripada terlambat dosen. Iya juga sih.
1: Iya.
0: Mending tetap ke kampus, tapi nongkrong di kantin.
1: Ketahuan kalau dosennya pas nongkrong juga di kantin.
0: Kalau di kampus mah gak peduli dosen mah dulu.
1: Oh iya iya.
0: Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas lagi UMKM-UMKM yang sudah siap ditawarkan dan dipromosikan ke kamu semua nih sahabat suara. Buat kamu yang punya produk untuk

0: Di Suara Network.
1: Ayah. Cakep Fandi. Fandi ini kalau nggak salah punya usaha bubur.
2: Mantap kan? Mantap.
1: Mantap kan? Kayak mancing mania tuh mantap, kan?
0: Mantap banget memang.
1: Fandi punya usaha bubur ya?
2: Yoi.
0: Iya betul kak.
1: Ini buburnya bukan dikirim ke sini?
2: Dikirim,
0: udah dikirim kak.
1: Sampai.
2: Fandi, bubur kan ada yang gue tahu ya. Gue orang awam. Yeah. Bubur itu ada yang bubur kampung, ada bubur yang Chinese. Ada bubur apa lagi?
1: Ada bubur
0: Pasundan.
1: Pasundan.
2: Nah kalau yang punya kamu ini bubur apa?
0: Pasundan.
1: Bubur Pasundan ya. Tuh gimana ya maksudnya? Ini karena kan belum sampai buburnya, jadi kita nggak ada bayangan gitu.
0: Kalau bubur itu benar kata Kak Ginos, ada bubur Chinese itu terkenal teksturnya encer banget. Kalau bubur Cianjur itu kuah kuning, buburnya rada encer.
2: Oh itu tuh bubur Pasundan.
1: Oke, kalau Pasundan?
0: Ya, kalau Pasundan itu teksturnya terkenalnya kental gitu.
2: Oh yang kental itu Pasundan.
1: Terus ada ayamnya juga.
0: Betul.
2: Ada apa ya?
1: Ayam.

0: bubur ayam.
1: Iya, bubur ayam.
0: Si ini mah suka.
1: Dan terkenalnya tuh ayam, ayam dibuburin justru pas Sundan tuh ayamnya banyak.
0: Oh, ayamnya banyak.
2: Ayamnya banyak. Yeah. Jadi ayam bubur namanya.
0: Tapi Fandi, correct me if I'm wrong ya. Kok kamu masih berani jualan bubur sih? Bukannya sekarang jualan bubur itu udah dilarang keras ya?
1: Oh, enggak.
2: Rizky Kinos lu mah emang kebangetan.
0: Dilarang keras. Kalau keras ntar ditanyain lah, ini bukan bubur.
1: Oh iya, enggak keras. Ya karena dia nasi dong. Kalau masih keras
2: nanti. Udah nanti bubur lu enggak usah gue kasih ke Kinos ya, gitu. Nah, terus udah gitu.
0: Namanya belum tahu.
2: Oh iya, namanya apa? Fandi?
1: Bubur ayam Pasundan Cibubur.
0: Oh, ada Pasundan.
2: Bubur ayam Pasundan Cibubur, karena lu jualannya di Cibubur. Cibubur.
1: Iya.
0: Tapi aslinya kamu orang Pasundan?
1: Iya, ada turunan Bandung.
0: Oke, ini yang bikin ada kamu turun, atau resep dari orang tua, atau kamu ngulik sendiri, atau gimana nih?
1: Jadi sebenarnya ini beli resep sih.
2: Beli resep?
1: Ya, nanti beli resep, kita olah di sini. Ada misalnya dari resep itu udah bagus banget, tapi harus kita tambah-tambahin sedikit
2: supaya lebih nyos biar lagi gitu gurih. Ya. Nah, ini di TikTok ada yang nanya, Cibuburnya di mananya, Fandi?
1: Di Legenda Wisata.
0: Kan? Oh, Legenda Wisata. Di Legenda Wisata. Lah, cari cakep-cakep dong rumahnya, noh.
2: Iya, cari aja pokoknya namanya bubur ayam Cibubur. Ada binus
0: Pasundan ya, bubur Pasundan Cibubur.
2: Oh iya, bubur ayam Pasundan Cibubur. Terus ada tagline-nya. Ada tagline-nya, cakep ini. Tagline-nya apa coba?
0: Apa?
1: Cabang binus.
2: Bukan. Ada tagline-nya kan? Kayak slogannya gitu.
1: Oh, tagline-nya apa namanya, belum ada sih.
2: Masa
1: soalnya
2: sih?
1: Soalnya kita nambahin menu lagi selain bubur di ruko jadinya.
2: Oh, itu yang hangatnya dapat gurihnya nagi.
1: Iya, itu Kak, boleh tuh Kak, nanti kita pakai.
2: Lah, kalau jadi pakai punya gua.
0: Oke.
1: Iya, soalnya ngefans sama Kak Gina, mantep suaranya, keren.
2: Mantap. Enggak, kalau mantep juga slogan gua juga lo ambil gitu.
0: Coba ada apa lagi yang nemenin si bubur ayam ini selain topping-topping pada umumnya? Ada sate atau ada telurnya?
1: Iya, sate-sateannya tuh yang terkenal, yang recommended banget itu sate kulitnya, soalnya itu crunchy.
2: Aduh, enak jadi banget itu pasti, sate kulit, kulit ayam.
1: Dibikin crunchy, betul.
0: Kulit ayam masa kulit sunat nul nanya.
2: Kalau Rizky dari tadi salah mulu kita menanya.
0: Ya kulit ayam lah.
2: Kan ya.
0: Belum pernah makan bubur aja lu.
2: Kulit sapi terus kan kulit
0: kriuk jadi kerupuk dong.
2: Terus ada lagi sate kulit abis itu.
1: Iya. Sate ayam ati dipisah sama ampla, kan biasa ati ampla itu dijadiin satu kan. Ini ati-ati ampla-ampla gitu.
2: Oh.
1: Sama sate telur muda.
2: Wah, aku bukan suka tuh yang kuning-kuning itu kan.
1: Wah, iya mantep banget Kak Gina.
2: Mantep banget, luar biasa.
1: Luar biasa itu.
2: Tuh, pokoknya
0: telur ayam rebusnya katanya bisa di request, boleh matang sama setengah matang.
2: Iya.
0: Anjay.
2: Tadi kan kita kasih tagline kan, bubur ayam Pasundan Cibubur, hangatnya dapat, gurihnya nagih. Terus di TikTok ada lagi yang ngasih tagline berikut ya, akan saya lawan. Sampai ke
0: pelosok-pelosok
2: kecamatan. Saya lawan.
0: By the way, ini cara mesennya selain kita datang ke tempat atau visit ke langsung gitu ya, bisa online nggak?
1: Oh bisa Kak, kita udah ada di GoFood, GrabFood sama ShopeeFood.
2: Wah, cakep tuh.
0: Ada diskon mungkin? Ada diskon nggak?
2: Ada diskon-diskonannya gitu?
1: Ada diskon-diskonannya di GrabFood, GoFood dan ShopeeFoodnya udah saya bikin.
0: Harga emang berapa sih kalau
2: satu porsi?
1: Untuk dining di kita ada 4. Ini ada 4.
0: 4 juta?
2: Bukan, salah, bukan. Maksud satu bubur ayam harga 4 juta?
1: Ada yang satu porsi, ada yang polos, ada yang setengah porsi, ada yang jumbo.
0: Harga.
1: Jadi harganya yang polos tuh 10.000, yang satu porsi ke 8.000, setengah porsi 14.000, jumbonya 27.000.
0: Ih, terjangkau ini harganya. Oke.
2: Itu kalau polos berarti nasinya doang ya, buburnya doang ya? Gak ada ayamnya.
1: Kalau polos iya, soalnya orang udah ngerasain gurihnya itu, gak usah pakai topping juga udah gurih.
2: Oh iya,
1: gitu.
2: Iya, jadi penasaran aku tuh.
0: Itu kan kalau buburnya aja.

0: 19, Kak.
1: Salah lu, Buluk, nomor 19. Ruko Little China Blok JD nomor 14.
2: 19. Allahuakbar, nomor 19.
1: Pokoknya cari aja pos security, ya kan? Kamu emang cari keamanan ya, makanya
2: iya, enggak ada yang berani, enggak ada yang berani malaki.
1: Iya sih, betul.
2: Tapi kalau boleh tambahan aja nih, kayaknya dari tadi ngobrol sama Mas siapa namanya?
1: Fandi.
2: Mas Fandi ini kayaknya boleh ditambah nih namanya, jadi Bubur Pasundan.
1: Bubur Pasundan Cibubur.
2: Ada binusnya tadi ya?
1: Bubur ayam Pasundan.
2: Bubur ayam Pasundan Cibubur. Mantep. Selalu ngomong mantep soalnya.
1: Mantap. Iya itu dia.
2: Bukan nah, mantep, mantep.
0: Kak Gina aja keren tadi. Kak
1: yang Ginus jangan. Hangatnya dapet.
2: Itu kan tagline. Itu mah tagline lain.
0: Salah.
2: Fandi, oh, iya, berantem salah. Yuk, kita berantem yuk. Kita berantem yuk. Bercanda deh.
0: Jangan enggak.
2: Fandi, sukses terus buat bubur ayamnya. Mudah-mudahan makin banyak pelanggan-pelanggan
1: amin.
2: Setianya. Ya, langgeng terus, langgeng terus bisnisnya ya.
1: Amin, ada akun sosmednya enggak satu lagi?
2: Oh iya, ada Instagramnya?
0: Ada Instagramnya di bubur ayam Pasundan _ Cibubur.
2: Oh iya,
1: bubur
2: by the way, udah dikirim ke sini, nanti bakal kita review dan kita story-story di Instagramnya Iswara ya.
0: Iswara Network, mantap.
2: Terima kasih, mantap. Mantap, bye-bye.

0: Ke Indonesia, sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti ya. Sudah ada dua penelpon yang punya UMKM dan berhasil kita promosikan hari ini by on air di Suara dan juga di TikToknya sekaligus ya. Ada Pandi, itu yang punya bubur Pasundan di Cibubur.
1: Udah sampai tuh buburnya.
0: Betul, tinggal kita review.
1: Asik.
0: Terus terima kasih juga buat Emput tadi. Ternyata sepupunya saudaranya Uci.
1: Oh, yang dari tadi Cuanki. Uci bilang saudaranya di Bandung. Oh, ala.
0: Punya Cuanki. Cari pahala gitu. Cari silakan pahala. Dicari deh Instagramnya. Kalau kamu mau cobain langsung aja di order ya.
1: Ada lagi ini, ada Sinta.
0: Selamat pagi.
2: Halo. Halo Pak Sutri.
0: Hai Sinta.
2: Ya Allah, akhirnya telepon juga.
0: Apa kabar Santinya?
1: Aduh, kulit Santi tak seputih Sinta.
0: Iya betul.
1: Ramanya mana Rama?
0: Rama Sinta.
2: Udah ganti vaselin, masalahnya bukan citra lagi.
0: Hei, disebutin produknya. Sinta, kamu punya apa sih?
2: Aku punya usaha dari mertua, namanya Puspa Rasa. Di daerah Ciledug. Itu makanan-makanan snack Jawa kayak onde-onde.
0: Snack Jawa onde-onde, aduh gue doyan banget gue onde-onde.
1: Aduh dong.
2: Terus ada
0: kue sus
1: di Sonice enggak ada ya?
0: Ada tapi di ini di minimarket aja. Minimarket
1: oh itu di minimarket.
0: Terus apa lagi?
2: Itu onde-ondenya kita spesialnya.
1: Aduh.
2: Kalau kata orang yang teman nyoba itu lebih enak dari batin hot yang ada di hotel yang di Tugu Tani.
0: Ah Sinta sorry
1: yang
0: kita
1: ada di hotel.
0: Iya
1: di
0: sorry Tugu Sinta Tani. Kita enggak percaya kalau enggak ada produknya.
1: Kalau enggak salah tuh Sinta masuk kayak begitu. Ciledug tuh kalau enggak salah ke Wisma Emer deket banget kan di belakang sini ya?
3: Lurus ini nih.
1: Ini jalan
0: deket banget itu.
1: Jalan kaki apa nih? Ih deket banget kata teman. Ih deket banget sumpah.
2: Macet ya. Yaudah kapan-kapan gue titipin nama suami deh. Suami nanti yang gojekin dari kantornya ke daerah. Kita bisa mau tempat.
0: Bener ya.
1: Suami kamu gak bisa sekarang aja anterinnya?
0: Iya bener juga.
2: Berangkat sih.
0: Emang gak bisa dikirim pakai ini? Ojek online?
2: Jauh dari Ciledug ke sana jauh ongkosnya bisa 70.000.
0: Lah, kalau kita mah ongkos gak masalah, yang penting makanan nyampe.
1: Iya, dan kita mah ongkos gak masalah, yang penting gratis.
0: Nah,
1: itu kan konsepnya begitu.
3: Ya
1: iyalah, kita kaum have.
0: Oke. Kan? Ini kan berarti semacam jajanan pasar ya. Ini by order atau udah ready stock?
2: Ada yang ready, ada yang by order.
1: Oh, yang by order yang kayak gimana?
2: Kayak contohnya kalau kita ada sos, ada risol mayones, kalau mayones kan nggak tahan lama, kita nggak pake frozen lama. Tapi kalau yang onde kita fresh the open, jadi kita cuman jadi karena dia order, jadi di onde itu harus digoreng dadakan. Kalau nggak goreng dadakan dia nggak bisa
1: ngembang. Bulat dong.
2: Iya nggak bisa ngembang dia.
0: Oh.
2: Jadi di hari itu jadi ada order baru kita gorengin, tapi kita ready gitu.
1: Dan yang apa?
2: Buat anak-anak oke deh. Buat anak-anak oke. Karena onde-ondenya yang anak-anak yang gak suka kacang hijau, isinya itu kita creamy.
0: Nah itu dia. Barusan mau nanya, ini ondenya isi kacang hijau kah? Atau kacang merah? Atau ondenya onde-onde Monday nih?
1: Aduh onde-onde Monday Tuesday Wednesday lagi. Sampai hari ini ya kan. Dan by the way, tadi ini warisan mertua.
2: Enggak, itu usahanya mertua. Jadi dia ada usaha. Jadi ngisi waktu dia gitu kan. Masih hari tuanya. Jadi tapi enak banget itu sampai ondenya sampai kulit sampai sore atau malam tidak keras tidak
1: mengisi waktu luang tua
0: nggak usah dipromosiin bilang enak ini. Kalau belum nyampe sini produknya
2: harganya tuh onde cuma 3.000
1: risolnya
2: 3.500
0: jangan bilang murah loh terjangkau
1: ya soalnya kalau yang di Jakarta ini suka udah mahal mas
0: kemana aja kamu beli onde kecil berapa dulu
1: ya lumayan deh pokoknya iya terus udah gitu
2: itu risolnya cuma 3.500 sampai 4.000

0: buat.
1: Aduh, harga terjangkau sekali. Dan itu kalau beli lewat mana? Lewat Ciledug katanya Sinta.
0: Bisa di WA, bisa yang ada di aku kirimin di tadi tuh pamfletnya atau WA ke aku itu.
1: Itu ada terima pesanan itu ya?
2: Oh, berarti bisa ya, terima betul. Pesanan untuk ada acara nomor, untuk event bisa ya? Nasi box, nasi liwet, nasi kuningnya
1: ini
2: juga
1: boleh
2: bisa.
1: Boleh dipublikasi nomornya. Ini sumpah menarik banget nih sahabat suara di 0856 97 68 13 35 ya.
0: Betul.
1: Atau di 0878 7845 2100.
2: Oke.
1: Okay. Ada atau beda admin ya? Dina. Yang itu admin ya. Sinta, yang ya. Satu lagi admin Laras ya. Bukan.
2: Laras siapa?
1: Nama bukan. Nama adminnya bukan ya?
2: Kenapa Laras?
1: Bukan. Ya suka-suka aku aja asal bunyi aja gitu.
2: Laras mah ini yang ada di Bimor kemarin.
1: Aduh, iya coy.
3: Oh iya benar.
2: Iya itu. Atau mungkin ada Instagramnya, mungkin takutnya enggak hafal nomornya siapa tadi namanya?
0: Belum Sinta. Dibuat karena yang itu usaha orang mertua dan udah.
2: Bikinin dong, kamu bikinin.
0: Nah itu dia, mereka tuh suka nggak update di situ
2: ya, kamu makanya kamu bagian digitalnya
0: ya. Oke, siap, kasih.
1: Dan pengirimannya kemana aja? Pengirimannya kamu malah ceramahin mode, iya juga ya,
2: nah, saran ngasih masukan.
0: Iya. Masukan,
1: iya juga sih.
0: Kalau aku karena aku kerja di Kelapa Gading, bisa di Kelapa Gading aku bawa atau daerah Kelapa Gading bisa, atau di daerah Jakarta Selatan di Suami Mbak atau di Celduk.
2: Ya udah kalau Kelapa Gading mah kirimnya ke rumah aja, enggak usah ke enggak dong. Enggak usah ke Iswara ya, ke rumah aja. Pulau Mas dekat banget itu.
1: Kan itu Kelapa Gading sama Pulau Mas, ya Allah tinggal kepleset kulit pisang sekali nyampe itu.
0: Ya udah kirimin alamatnya ya.
2: Siap, Gas.
1: Bisa langsung kita kirimin gitu.
0: Alamatnya, Gas.
1: Apa?
0: Boleh kirimin alamat ya kayak gini.
1: Aman, nanti di WhatsApp ya. Kita kirimin alamat kita mah, pokoknya yang penting nyampe dan gratis, udah itu aja sih konsepnya.
2: Makasih ya.
0: Makasih banyak ya.
2: Salam buat mertua kamu, sukses terus bisnisnya, lancar. Amin, amin. Makin banyak yang makin banyak yang belinya, amin. Makin luas nanti jangkauannya ya.
0: Amin. Makasih masukannya ya.
2: Oke, sama-sama. Love you. Bye.

0: Bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati, Jakarta Selatan menuju arah Cilandak dan Blok M terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di traffic light Halim Lama, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas Jalan Sudirman, Duku Atas arah Bundaran HI, Jakarta Pusat terpantau ramai, cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih temenin Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Dan sekarang waktunya untuk... Bukan sekarang nih, bentar lagi. Waktunya untuk main. Karena ini hari Rabu.
1: Iya, hari sekarang
0: kita main. Mainin aku dong.
1: Bukan begitu dong, aku gak suka dipermainkan. Asik. Tapi kali ini kita mainnya seru. Jadi nanti, ini kan gamesnya itu tebak judul judul lagu atau artisnya.
0: Ya kan? Gue gak, pasti kalah gue ini.
1: Udah, semangat.
2: Enggak, ini lagunya kan gue pilihin ya, emang lo pasti
1: ada
2: tahu.
1: Sahabat suara juga.
0: Oh coba.
1: Iya, okay, jadi okay. Nanti kita kan akan muterin lagu tuh. Potongannya doang tapi, ya kan?
0: Potongan
1: terus
0: lagu.
1: Potongan lagu. Nah terus abis itu nanti aku, kamu, terus juga sahabat suara itu akan beradu gitu ya. Adunya adu banteng lagi kalau gak salah kan. Kita akan adu.
0: Adu domba.
1: Balap liar. Bodo amat. Aduh,
0: tidak
1: percaya. Jadi nanti boleh judul lagunya atau artisnya. Itu kan dikasih itu kemudahan. Jadi kalau nggak tahu judul lagunya, boleh tebak artisnya aja. Kalau tahu artisnya nggak tahu judul lagunya, ya tebak. Kok sama ya? Iya, maksudnya kebalik gitu loh.
0: Betul.
1: Ya
0: kan? Oke, pokoknya gitulah. Tebak judul atau artis. Ya nanti siapa yang kalah akan dihukum dengan hukuman push up, sit up, post story dengan muka jelek dan di tag sama semua gitu ya.
1: Iya itu dia. Mudah sekali. Kalau mau ikutan yang merasa tahu nih artis-artis atau penyanyi, judul lagu, segala macam, boleh banget ikutan, tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014 pakai hashtag main dong.
0: Gua gak ikutan lah, gua gak paham.
1: Semangat.
0: Aku jadi juri aja deh.
1: Yakin.

0: tahunnya lagu NPD?
1: Judulnya?
0: Keluar gak?
1: Judulnya?
0: Sempurnanya Aku.
1: Mantap.
2: Cakep, akhirnya bisa. Makanya jangan pesimis. Kalau mau pesisir,
1: pantai kali ya.
2: Nah itu.
0: Gua langsung pikir.
1: Okay.
0: Gue lagi deg-degan sama Suara karena bentar lagi waktunya kita main antara gue, Gina sama salah satu sahabat Suara yang mau ikutan juga yang udah kirim WhatsApp 0816-114-1014 untuk main di tebak lagu atau tebak artis.
2: Iya, jadi kalau misalnya kamu gak tahu judul lagunya boleh tebak nama artisnya. Kalau nggak tahu nama artisnya, boleh tebak judul lagunya. Ya, gitu.
0: Kalau kamu nggak tahu dua-duanya, kamu boleh kasih tahu nama RT atau RW si artis ini nih.
2: Ah, lebih repot, lebih repot ya. Tadi kan?
0: Kata Butika besok challenge lagi. Janji besok gua.

0: Tetap siaran sih.
1: Nah, ini kita spesial karena hari ini kan ada yang lagi ulang tahun. Coba kita challenge Reti.
0: Selamat pagi, Reti.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Wow, suaranya bener-bener suara bantal. Lu gak ngajar?
1: Iya, gimana
2: suara
1: sih?
2: Suara bantal.
1: Reti, gak ke sekolah? Gak ke sekolah.
2: Gue ngajar. Ini lagi kok.
1: Lagi apa?
2: Di sekolah.
0: Bisa telepon nggak? Si Bulu main telepon aja orang lagi ngajar.
2: Entar, gue matiin TikTok di HP gue ya, suaranya double. Bentar aja.
0: Oke.
1: Abis itu lo speaker ya di depan murid-murid lo, gue mau ngucapin ulang tahun. Mau nyanyi gitu.
0: Nah, biar malu lo, satu sekolah, Reti. Biar denger.
1: Hilang orangnya.
0: Karena Reti temenannya sama ini.
1: Sama siapa?
0: Tikus curut.
2: Halo, sorry. Abis matiin TikToknya. Berisik soalnya.
1: Happy birthday Reti Tonenot.
3: Happy birthday Reti
1: Tonenot.
3: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Reti
2: Tonenot. Makasih. Ampun,
0: sehat, panjang umur, sekali. Bahagia selalu dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Rukun selalu keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Tinggal syahadat aja yang belum ya.
1: Bukan salah. Gak semua orang diajak login ke Lukinos.
0: Kayaknya Reti tuh dari muka-mukanya cocok nih.
1: Kagak, itu namanya keberagaman dalam hidup ya kan.
0: Kalau udah syahadat, udah masuk, gua ajak umroh dah.
2: Gue umrohnya ke Yerusalem, lu biayain lah Nas lah. Gue terima dengan ikhlas.
0: Oke,
1: kita main yuk.
2: Ya,
0: bismillah.
1: Aduh ya ampun, gue juga takut ini sejujurnya.
0: Jadi nanti si Om Indra bakal muterin lagu, potongan lagu, entah itu refnya, entah itu openingnya atau akhirannya, pokoknya kita tinggal tebak judul lagunya.
1: Ini modelannya berebut apa?
2: Gantian.
1: Nyari poin ya?
0: Nyari poin. Pokoknya kalau ketebaknya dua-duanya, misalnya artis dan judulnya, nilainya dua.
1: Kalau salah satu doang, satu gitu.
0: Iya.
1: Okay. Oh, jadi ngumpulin poin sebanyak-banyaknya.
4: Dari Ibu dulu ya.
1: Oke.
0: Ibu dulu, oke, nggak rebutan ya.
1: Okay. Astagfirullahaladzim, gue lagi pertama.
4: Ingin sempurna.
5: Biar langsung.
1: Bernadia.
4: Judulnya.
1: Aduh, gue tahu lagi tuh si Bernadia. Astagfirullahaladzim.
5: 5. 4, 3, 2, 1.
1: Satu lagi.
4: Ini berlebihan.
1: Ah elah.
5: Gue gak mau ikutan, boleh gak sih? Gue gak ikutin. Gue gak bisa. Gak bisa.
2: Ini lagu baru semua ya.
1: Ya,
4: campur.
1: Reti, gue juga campur. Jangan pesimis begitu.
0: Reti dulu apa gue dulu?
4: Kinos dulu.
0: Oke.
4: Coba Kinos, tebak lagu.
0: Aduh ini lagu lama nih.
4: Ya lagu lama nih. Gua kasih yang
0: Mary Jane. Bukan. Pokoknya judulnya gini. Judulnya adalah ku takut kehilangan cintamu. Bukannya ku takut kehilangan dirimu, tapi ku takut kehilangan cintamu.
4: Oke, penyanyinya siapa?
1: Peter Pan.
0: Pala lembek.
1: No, bukan. Peter F. Seran.
0: Bukan Mary Jane. Mary Jane mah si Arlan.
4: Bukan.
0: Aduh ini band KFC nih.
4: Artisnya aja
0: Zigas
4: udah.
0: Zigas juga bukan ya?
4: Bukan. 5.
0: Mary Jane juga bukan ya?
1: 3, 2, 1.
0: Juliet. KFC bener ya dulu ya?
4: KFC.
1: Judulnya Cinta Mati.
4: Bukannya aku takut.
1: Bukannya aku takut. Salah ya. Oke, sekarang giliran Reti.
0: Satu nih, dua-duanya nih.
4: Hah?
0: Satu, gue satu, dia satu.
4: Iya, kalah.
1: Lah kamu belum.
0: Tadi nebak, bukannya aku takut.
4: Enggak.
1: Nyanyi doang. Okay. Jangan nambah-nambahin lu Kinos.
0: Oh, ini mah gampang.
4: Coba.
2: Tulus. Teh Hijau.
1: Kok dia gampang sih dapetnya?
0: Harusnya ini tadi gue tahu kalau ini.
4: Terserah gue lah.
2: Teh Hijau.
4: Random. Oke.
2: Orang Om Indra mau ngasih kado buat gue Kinos ini.
1: Ya Allah. Curang ini ulang tahun ntar menang.
0: Udah gue gak ikutan udah.
4: Ya, sekarang balik lagi ke Ibun lagi ya. Nih gue kasih clue penyanyinya cewek.
0: Aduh
1: gue. Gue tahu itu. Salsabil.
4: Ya, judulnya?
1: Salsabil. Hacu.
4: Wah.
1: Salma Salsabil. Hacu.
0: Gue pengen tipis dulu bentar.
5: Jangan.
0: Reti dulu aja, Reti dulu.

0: aja di butika, dulu
1: Rizky. Simak ya butika ya.
2: Karetin dulu.
3: Reti dulu.
1: Gua kasih yang mudah buat Kinos.
0: Kinos dulu reti, di sebentar ya.
1: Bentar. Kinos, tebak Pak Kinos.
3: Padi.
1: Oke. Okay.

0: Aduh, berat.
1: Bandnya benar.
2: Itu gampang, Nos.
3: Judulnya gue lupa.
4: 5.
3: Gak tahu judulnya. Judulnya gak tahu, skip. Judulnya gak tahu. Cuma tahu padinya doang.
1: Oke, satu poin. Judulnya apa? Seperti kekasihku.
0: Seperti kekasihku.
3: Sumpah.
0: Oke, sekarang waktunya Reti.
1: Waktunya Reti. Standby Reti. Bentar, gue kasih yang ini nih.
3: Gampang mulu.
2: Sesi potret rilis mana?
3: Giliran gue yang susah. Enggak juga sih. Tapi yang Reti gampang-gampang semua.
0: Enggak, tapi kamu tahu judulnya yang tadi waktu Reti? Oh ya tahu ya. Lah aku juga enggak, gue juga enggak gampang.
1: Oke, sekarang balik lagi ke Ibun ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ini putaran terakhir.
3: Berarti Ibun 2, gua 1,
1: Ibun 3,
4: Reti 4,
3: gua 1.
1: Oke, putaran terakhir dari Ibun, tebak Bun.
3: Gue tahu lagunya, cuma nggak tahu siapa yang nyanyi gue.
0: Bukan Fajar Nur ya?
1: Sinta.
0: Ini Njan ya?
1: Bukan.
0: Rizky Febian.
4: Bukan.
1: Iya benar Rizky Febian.
0: Tuh benar Rizky Feb.
1: Benar. Eh bukan.
3: 5, 4.
1: Ben sama Ben ini.
3: 3.
0: Aduh, 2, gak tahu lagi.
3: 1. Judulnya juga gak tahu.
5: Lagi-lagi dia yang kucinta.
0: Lagi-lagi dia yang kucinta.
3: No. Adrian Halif.
1: Judulnya?
3: Gak tahu gua.
0: Aduh, siapa
3: tapi
0: sih?
3: Tapi Adrian Halif benar.
1: Iya, featuring sama Juicy Lucy.
0: Oh, alah.
4: Featuring Juicy Lucy, judulnya
0: Sial. Sial.
3: Adrian Halif tadi gue agak inget suaranya.
1: Ya.
0: Coba. Jangan nanti giliran dia. Okay. Iya, nggak boleh. Udah,
1: coba sekarang berarti Kinos ya?
0: Iya Kinos.
1: Ya. Oke, gue kasih yang mudah.
3: Sumpah ini terakhir, gue besok nggak mau ikutan lagi. Sumpah.
1: ini menurut gue mudah banget, sangat mudah buat Kinos.
0: Ya Allah ini.
3: Potret.
1: No.
3: Bukan.
0: Jangan dijawab Reti.
3: Meli.
1: Oke, judulnya.
3: Jika
1: judulnya.
3: Judulnya. Jika.
1: Yes.
3: Jika.
0: Yeah.
4: Alhamdulillah ya rabbal alamin.
1: Oke.
3: Sumpah keringet dingin gue.
1: Terakhir ya, ini terakhir.
0: Buat Reti. Okay.
1: Spesial ulang tahun nih, gue kasih lagu yang ini. Ini paling mudah dari antara semuanya. Coba ya.
5: Semua kau cipta berpasang.
0: Woi, gue gak tau.
2: Paling mudah apaan, Omin?
0: Susah.
3: Lagi. Gak tau gue. Nyerah.
0: Reti aja bilang, mudah apa ini Bang Indra? Gitu.
1: Nih, gue kasih depannya. Ini lagu paling enak.
2: Raim Iqro.
0: Raim Laude Iqro ya?
1: Betul.
0: Ya Allah, dia tahu lagi.
3: Yes. Lu melihat di TikTok ya? Pasti ada yang WhatsApp ya, bantuin lu ya.
0: Nah, itu baru muncul tuh Iqro tuh, Raim Laude. Iya ya, lagi.
2: Lu sengaja lu ngasih gue yang Iqro kan gue kagak ngerti ya.
3: Itu ya nggak apa-apa.
0: Okay.
3: Itu goals utamanya. Yuk okay. Coba.
1: Ini sekarang rebutan deh.
2: Sengaja
1: gua kasih.
2: Lu ya biar gue lawan.
3: Iya.
1: Gue kasih terakhir. Rebutan ya.
0: Siapa nih rebutan?
1: Rebutan.
2: Apaan orang gue udah menang sih, Om Indra.
4: Apa rebutan apa sih?
0: Ini nilainya 100 ya.
1: Kalau ini bisa nebak.
2: Gak ikhlas banget deh gue menang.
1: Kalau ini bisa nebak menang. Udah. Titik 3, 2.
3: Kinos. Enggak.
4: Ya, bayi.
1: Apa?
3: Jawab. 5.
2: Ulang.
3: Lagu timuran.
0: Gina.
1: Apa?
3: Judulnya enggak tahu gua.
0: Gina
1: apa?
0: Kicik.
3: Oh, kicik. Apa? Kicik.
1: Gina enggak ada kesempatan. Reti apa tuh?
2: Tak boleh.
3: Bodo amat. Gak ada lagi gini.
1: Ibu Tika jadi gimana?
3: Sampai ada lagi gue gak mau siaran. Bu Tika lihat aja. Gak mau.
0: Gak mau. Besok kalau bikin games, kalau games kayak gini, hashtagnya jangan cuma
3: bukan.
0: Ayo main tapi pakai hashtag Kinos Pundung ya.
3: Bukan masalahnya. Mereka udah tahu gue gak bakal bisa.
1: Ya kan mas, uji coba Ibu Tika nyuruh bukan gue.
3: Enggak udah cukup.
0: Poin aku sama Kino coba, sama loh.
1: Coba yang poin berapa?
0: Jadi 3
3: tetap Tika, Tika yang jauh
4: tapi Ibu Tika, Kino 3, Reti 6.
0: Reti 6 luar biasa Reti. Wow wow wow wow.
3: Udah nyerah gue nyerah. Udah.
0: Jadi yang kalah siapa?
1: Yang kalah.
0: Iya.
3: Ya berarti kita berdua harus dihukum dulu. Hukumannya apa Reti?
4: Hukumannya apa pilih?
2: Hukumannya kalian berdua berakting ala-ala Mbak Sirna dan Abang Anjay.
3: Lah, kalau Gina mah gampang. Yang susah buat Gina juga dong.
0: Kok buat Gina gampang?
2: Itu juga susah, orang ngeselin.
3: Jadi jengkelin mah dia gampang.
2: Jadi Mbak Sirna. Bukan jengkelin, kan gue bilang Mbak Sirna.
0: Ya mirip-mirip tipis-tipis.
3: Iya, tipis dah. Lagi bisa.
0: Gimana
2: ya, emang Anjay gampang.
3: Ya udah gue jadi Bang Anjay ya. Gue jadi Bang Anjay ya.
2: Iya, lu jadi Bang Anjay. Iya,
3: mumpung gue bawa peci nih.
0: Aduh,
2: mumpung iya. Ntar gue rekam dulu. Gue join di TikTok dulu ya.
1: Ya nanti
0: closing. Ntar dah ya, pas closingan ya.
3: Makasih Reti, your

0: punya kendaraan, ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Ruki Suara.
1: Duh, macet begini.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Satu lagu kolaborasi antara Viera dan juga Mak Lampir ya barusan. Mak Lampir sama Mak Gandrong.
1: Terlihat di sudut sana semua orang mengangkat kedua tangannya ke atas.
2: Dan kaki hilang.
0: Iya, kamu lihat lebih baik-baik. Kamu lihat baik-baik, mereka mengangkat tangannya karena mereka sudah menyerah. Mendengarkan suara. Ada
1: lagu enak banget.
0: Berisik, tahu berisik banget. By the way, Sahabat Suara, gue mau ngerjain salah satu teman gue.
1: Nah, kalau orang nggak denger bagaimana?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Masa sih?
0: Iya, dia enggak kayak enggak denger deh.
1: Kalau dia dengerin gimana?
0: Ya, kamu ceritanya jadi ini ya, jadi
1: apa?
0: Guru sekolahnya ya, anaknya, guru sekolah anaknya.
1: Lah, iya. Takut banget. Lah kan suara aku kedengeran.
0: Ya kamu jangan pakai suara cemprengin dong.
1: Apa sih?
0: Oh, jangan-jangan enggak bisa telepon ya. Ntar dulu ya Sahabat Suara, bentar ya.
1: Ah, aku kan deg-degan kalau kayak gini.
2: Dedekan.
0: Empat C.
1: Wali kelasnya siapa?
0: Aduh, aku enggak tahu.
1: Bisa tanya itu. Ya Allah, Rizky.
3: Sampai.
0: Ah, masuk
1: nih. Yang deg-degan.
3: Baci.
0: Bentar ya.
4: Halo.
1: Dengan Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Aji?
4: Iya, Bu.
1: Iya. Nah. Saya dari Bab Ibu Guru Kelas Aurora.
4: Oh iya, Bu. Kenapa ya, Bu?
1: Mau tanya, Aurora hari ini tidak sekolah ya?
4: Sekolah?
1: Aurora tidak ada di sekolah. Aurora mungkin tidak masuk atau bagaimana, Pak? Bapak yang mengantar tadi ke sekolah?
4: Ibu dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Ratna.
4: Ibu Ratna wali kelasnya?
1: Bukan. Perwakilan dari sekolah. Cuman ini kebetulan kan ada lomba di sekolah. Dan kami cek kok Aurora tidak ada.
4: Sekolah kok.
1: Tadi yang mengantar Aurora ke sekolah siapa ya, Pak?
4: Aku. Kalau saya.
1: Bapak yang mengantar.
4: Aku.
1: Ya? Bapak sendiri?
4: Iya.
1: Bapak sendiri yang mengantar Aurora?
4: Iya, betul.
1: Apa benar diantar ke sekolah tugasku, betul?
4: Kenapa ya, Bu?
1: Iya, soalnya karena tidak ada pemberitahuan, kan Aurora ini harusnya ikut lomba. Tapi kebetulan Aurora tidak ada. Jadi saya mau menanyakan apakah Aurora ini tidak hadir atau bagaimana gitu. Dan saya sudah cek ke Ibu Nofta, tapi Ibu Nofta juga belum mendapatkan kabar mengenai Aurora.
4: Ibu siapa namanya, Bu? Maaf, Bu. Aku.
1: Saya Ibu Ratna, wali kelasnya Ratna, Aurora ya? Dengan Ibu Nofta.
4: Oke. Maaf ya, Bu, soalnya aku kira siapa, soalnya nomor teleponnya telepon kantor, telepon biasa. Tadi
1: ya,
4: aku
1: betul.
4: Yang nganter, Bu. Enggak ada ya?
1: Aduh, bagaimana ini?
4: Main
1: Aurora
4: kali.
1: Tidak ada. Main kan sekolahnya juga tidak terlalu besar, Bapak.
4: Dari pagi enggak ada, Bu.
1: Dari pagi tidak terlihat Aurora. Dari kita absen, Aurora tidak ada. Apel tadi juga pagi, apel pagi juga tidak ada gitu. Saya pikir Aurora terlambat.
4: Ini,
1: lalu saya cek ke Ibu Nofta,
4: Bu.
1: Ya.
4: Tadi itu aku anter sama ada Pak satpamnya yang agak.
1: Yang gimana? Satpamnya? Iya, satpamnya pasti cowok
4: lambai.
1: Semua, Pak. Iya.
4: Yang maksudnya agak melambai, siapa namanya? Lupa lagi.
1: Satpam kami melambai. Maksudnya, Pak?
4: Enggak, maksudnya agak baik gitu orangnya, siapa tuh?
1: Agak baik, berarti dia tidak terlalu baik, Pak. Bagaimana?
4: Aduh, namanya dari pagi jadi enggak ada.
1: Enggak ada, coba sebentar ya. Saya ini saya coba panggilkan security sekolah ini sebentar.
4: Yang depan tadi
1: Pak
4: ada.
1: Jauhari yang... bukan? Pak Jauhari bukan?
4: Bukan. Jangan saya terkenal.
1: Saya ada ini, ada
4: Pak Iwan.
1: Ada Pak Iwan. Pak Iwan.
4: Bukan Pak Iwan.
1: Bukan Pak Iwan. Ini Pak Jauhari ada di dekat saya. Coba sebentar saya tanya dulu ya. Pak Jauhari melihat Aurora tadi pagi?
5: Belum lihat, Bu.
1: Oh, belum ada.
5: Saya yang pagi hari ini standby.
1: Tidak ada sepertinya, Pak.
4: Sebentar, Anji. Bu. Sebentar, Bu, aku tanya dulu.
1: Bapak mau tanya dengan siapa?
4: Aku mau nanya nama satpamnya itu. Nah, aku lupa nama satpamnya.
1: Nanyanya ke siapa, Pak, kalau boleh tahu?
4: Ke istri saya.
1: Ke siapa?
4: Istri saya.
1: Lah, kan Bapak yang nganter tadi katanya.
4: Iya, saya nggak hafal nama satpamnya, Bu.
1: Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam?
4: Hmm?
1: Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam?
4: Ya, nggak juga. Makanya saya tanya dulu. Tahu nggak namanya gitu loh.
1: Oh, ya kalau misalnya mau bertanya satpamnya, ini auroranya belum ada, kira-kira baiknya saya ngapain ini, Pak?
4: Ya harus ada lah, kan saya ngantar. Gimana sih, Ibu?
1: Nah, Bapak waktu mengantar aurora itu, apakah Bapak sadar yang Bapak antar itu adalah aurora?
4: Ya Allah, Ibu, kok begitu sih pertanyaannya?
1: Ya, takutnya kan Bapak lagi sedang kurang sadar atau Bapak dalam kondisi kelelahan fisik gitu, Pak.
4: Enggak.
1: Sebentar. Ini wali kelasnya Aurora juga, ini dengan Pak Dadi ya. Sebentar ya, Pak Dadi mau berbicara mungkin?
6: Selamat pagi, dengan Pak Aji, betul?
4: Iya.
6: Pak Aji, mohon maaf. Iya, saya belum dapat kabar nih, Pak.

0: Harusnya Aurora itu mengikuti lomba 17-an. Nah, dari pagi saya belum lihat dan saya belum dapat kabar dari pihak orang tuanya Aurora.
1: Enggak, saya kenal ini suaranya ini yang kalah mulu nih kalau main pedal nih, aku kenal nih suaranya nih.
0: Gimana Pak?
1: Ini saya kenal suaranya ini.
0: Siapa tuh?
1: Hah? Yang kalah mulu kalau main pedal ini, saya kenal ini.
0: Saya Pak Dadi. Ya kan? Saya Pak Dadi, enggak, Pak. Oh. Hah?
2: Benar. Kamu kayaknya Pak Dadu deh. Pak Dadu ya? Kamu Pak Dadu. Saya Ibu Noftah, Noftah Merah Perkawinan.
0: Selamat ulang tahun Bapak Aji.
1: Aduh, terima kasih.
2: Pak Aji, gimana? Pak Aji ngomel-ngomel sih sama aku tadi gitu.
0: Iya, siapa tadi security agak melambai? Siapa security agak melambai? Saya laporin Bapak ya.
1: Saya bilang, ini kok wali kelasnya kok kayak ngejar gini?
2: Kayak ngejar? Enggak, saya duduk. Saya lagi duduk, gak lagi ngejar.
1: Saya telepon siapa? Telepon saya. Emang istrinya tahu loh, ini galak amat.
0: Enggak, Bapak juga ditanya, siapa nama security-nya? Aduh, saya enggak apa. Coba saya tanya sama istri saya. Emang istrinya Bapak gaul sama semua security sekolah?
2: Atau mungkin Ibu Tias adalah, Bu Tias kan koordinator security sekolah. Jadi apal nama-namanya.
1: Tiasnya enggak diangkat-angkat lagi. Terus pas saya dengar, wah, untung sering ngobrol sama Mas Kino. Tuh, ini enggak suara ini nih, anak-anak panggil. Tadi kalau Mas Kino enggak ngomong, enggak ketahuan itu.
2: Tuh kan?
0: Ya udah durasi, Pak. Udah durasi, kelamaan. Bapak enggak inget-inget.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Panjang umur, sehat terus.
2: Selamat ulang tahun.
1: Ya, terima kasih.
2: Mau dinyanyiin enggak, Mas Aji? Mas Aji mau versi rap atau mau versi
0: hidut
2: atau gimana nih?
1: Waduh, panjang ini.
0: Ini yang ngerjainnya, ngerjain lu ulang tahun, namanya Debi sama Taufan.
1: Judul. Aduh.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Pak Haji.
2: Selamat ya Pak Haji. Tapi Pak Haji tadi saya dapat info terbaru itu kalau suami saya kalah terus kalau padel. Besok-besok dia enggak usah padel kali ya. Buang duit
1: tuh dia percaya. Bercanda ya.
2: Enggak, tapi benar dia emang suka kalah.
0: Enggak kalah mulu. Menang mah ada, tapi enggak pernah juara gitu aja. Makasih ya Pak Haji. Iya, makasih Pak Haji, selamat ulang tahun. Minta naik jabatan ya sama Bu Bo sama Pak Bos ya.
2: HBD Pak Haji. Ini ada sebuah lagu spesial untuk Pak Haji di hari ulang tahunnya.
0: Iya, judulnya Titit.
2: Bukan apa?
0: Judulnya Titit. Ada, silakan nyanyiin.
1: Titit.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Barengan Kinos Gina di Suara Seru, tapi udah jam 10 nih, berarti harus udahan nih Kinos Gina nemeninnya hari ini.
1: Betul, tadi ada sebuah tembang dari...
0: Anjay tembang.
1: Iya, dari siapa tadi Rizky?
0: Lu Radio Os lu.
1: Ya, siapa itu?
2: Siapa?
1: Tadi ya?
2: Siapa sih?
1: Aduh namanya, aduh
2: nih,
1: namanya dah.
2: Siapa sih?
0: Ini bukannya, bukan anaknya Om Parto nih, mirip-mirip
1: bukan,
0: nih.
1: Bukan.
3: Idol kok dia idol?
2: Idol ya.
1: Inisial nama depannya sama tuh sama aku tuh.
2: Ah, Tika, Ibu Tika nih lagi mantau nih, coba.
0: Dada. Gina.
1: Bukan Gina dong, kan inisial nama depannya dong.
0: Gea.
1: Gea, iya, betul. Apa tadi judulnya lupa lagi iya, judulnya iya. Namanya.
2: Pura-pura lihat ke sini.
0: Balonku ada 5.
1: Bukan, enggak balonku ada.
0: Enggak tahu, udah gua enggak tahu judul lagu mah enggak ngerti gua. Bodoh.

0: ya Allah. Tapi gue tuh tahu lagunya, cuman nggak
1: cukup cukup cukup.
2: Unggul loh di sini, unggul loh ya.
3: Lumayan dah.
0: Aduh.
3: Dan kita masih menuju, udah tutup aja yuk. Udah, Mike, terima aja. Kasih ya sahabat suara ya.
0: Udah capek ya hari ini, capek.
3: Yang sudah mendengarkan dan menemani kita selama 3 jam
0: kebelakang.
3: Kebelakang apa ke depan sih, Mas?
0: Kebelakang dong, kan udah kan, lewat.
3: Kan maksudnya kan kita maju bukan
0: kalau
3: mundur.
0: Kalau ke depan tuh maksudnya oke, bakal ditemani sama Kinos Gina selama 2 jam ke depan ya. Kalau kebelakang berarti udah
3: soalnya
0: lewat.
3: Soalnya kita udah sampai di ujung.
0: Udah
3: jadi kita
0: ke
3: mundur.
0: Iya, kalau udah di ujung tuh pas lagi enak-enak itu.
2: Iya,
3: maksudnya
2: bener.
3: Gimana?
2: Maksudnya di ujung jalan kan udah alhamdulillah nyampe gitu.
3: Di ujung jalan
0: itu dari tahun kemarin.
3: Daripada lu kemana-mana ya kan. Itu dia. Oke, kita pamit.
0: Kita pamit. Terima kasih buat yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Terima kasih yang udah join di ngasih tahu dan memperkenalkan UMKM-nya hari ini. Ada Fandi, ada Sinta. Emput, iya. Ada Sinta juga.
3: Tadi Emput itu Cuanki Caripah,
0: yeah.
3: Fandi itu bubur ayam Pasundan Cibubur,
0: yeah.
3: Sama satu lagi Sinta punya namanya apa ya tadi Sinta ya?
2: Mertua apa gitu?
0: Iya, bisnisnya orang tua lah pokoknya.
3: Iya itu dia.
0: Terus selamat ulang tahun buat Reti, selamat ulang tahun buat Mas Aji.
3: Becil.
0: Terus buat selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini ulang tahun pokoknya ya.
3: Yeay, happy birthday Opus Parasa.
0: Oke. Okay. Kita pamit, kita ketemu lagi besok ya.
3: Dadah.
0: Have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Somai.
3: Somai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
0: Boleh.
1: Apa-apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
0: Ibu.
1: Ah, elah.
3: Ibu, namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan? Ya,
3: boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

siap dimainkan setelah Niji dengan Laskar Pelangi langsung meluncur ke live TikTok. Dan juga bisa live streaming di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Sampai jam 2 siang,

0: Malik and the Essentials.
1: Kalau adik-adik Gen Alpha nyebutnya lagunya Jumbo,
0: padahal bukan. Kumpul Bocah ini merupakan juga yang penyanyi awalnya adalah Tante Vina Panduwinata. Salah, Vina Panduwinata, bercanda mulu Dodo, maaf ya. Ya well, anyway, Malik and the Essentials dan juga Rosa siap dimainkan setelah Bang Joko Anwar and the Gang bergabung dalam 5 pagi.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan. Indonesia. Saya hai juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu. Yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bentoan. Ada Nuh dan juga Bass Boy dengan Yang. Oh, mungkin ide makan siangnya bento-bentoan seru kali ya. Mau yang bento franchise atau restoran, atau mungkin yang UMKM, seru kayaknya ya. Sambil ditemenin juga oleh Hindia, evaluasi.

lagu favorit saya deh. Oke lah, kita dengerin nanti. Ajak menjadi second choice bersama Uwan and the Gang, Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Bus Boy dengan Yang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi.
1: Suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

ada perjalanan dan warisan musiknya. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, 9 kota disiarkan langsung dan juga bisa didengarkan around the world melalui isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap di 10 lagu keren putaran kedua.

suaranya i suara. Enjoy ya dengan 10 lagu keren putaran kedua atau di jam kedua. Terbuang dalam waktu, Bara Suara menemani kamu makan siang. Dan dilanjut juga dengan yang ini. Ada

0: Semoga masa depan gak ya. Selalu optimis sahabat suara. Yang pasti Sal Priadi pada suara dan juga ada Maximus dengan Kukan kembali siap dimainkan setelah Adhikara prima donna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara
0: 141014 voice note. Chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adhikara prima donna. Sikat.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
1: dengan terbuang dalam waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Iswara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu-ibu nyapu. Lagi nyapu. Terus sudah masuk, ibu-ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

dong. Enggak ya. Naruhina, Roema, SAS, Blitar, mantap. Semoga makin jaya. Kosannya apa sih? Selanjutnya setelah

Berharap Pada Timur. Say hi buat Dian, Arif, Juni. Terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Could It Be di Isuara. Suara.

Kenalan saja. Ada yang tahu kotak ini dulunya terbentuk dari apa nama cara musiknya ya? Nah, itu dia. Dulu tuh ada festival band. Adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget nggak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok nggak ngeplay? Oh ini. Mohon maaf ya, sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngelihat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok @isuara.network. Udah tuh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini siap dimainkan.

0: Yes, thank Medan, you, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Meisya Khanna. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
7: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
6: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
7: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
6: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
8: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
7: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
9: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
10: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap masih punya 1 jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu, WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kayak udah mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di 3 besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor 1. Nomor 2-nya ada Vietnam. Nomor 3-nya ternyata ada 2 negara, sahabat suara, yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor 3 ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

dengan masih sahabatku kekasihku di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa, karena sama enggak sih kebiasaannya kayak saya, udah new weekend ya. Terbahan nyalain Netflix, scroll cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, enggak ada yang ditonton sampai habis. Nih, ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich. 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya, MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah, kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara, cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini gak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silahkan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix, bisa menjadi solusi tontonan. Yang ini, yang ulang tahun, ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya, dengan Bunga Abadi. Di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Kata ini tas sama tanpamu, Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun di Iswara Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Suara warga Indonesia. Ini adalah penyanyi, lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong. Adanya Nadif Basalamah, Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin atau semur. Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret untuk bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti, saya ambil dari kompas.com, karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. Abdi menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging gak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara. Justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow. Buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana, sore malam, siang malam, karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus ya apapun itulah, karena harus ada daging ya. Siap-siap harganya naik sih. Aduh. Yaudahlah apapun itu, selamat makan siang sahabat suara, sambil ditemenin barengan Alexa, Jangan Kau Lepas di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti Calling Card Midpoint, yang merupakan rangkaian kedua menuju puncak closing Era Fest yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kahitna, katakan saja, apapun masalahnya, kita harus mengusung kehidupan seperti akang-akang Kahitna ini. Apapun masalahnya harus heya dan oweayo ya. Katakan saja Kahitna, ngomongin Kahitna. Wah, Kang Hedi Yunus dan Mas Mario, Kahitna hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi.

di konser Project Pop sama teman-teman Project Pop sama kan? Satu Tandan Pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain kakak-kakak Project Pop yang ulang tahun ke-30, ada juga yang ulang tahun, ada Rini. Selamat ulang tahun Rini Hartini. Yang ulang tahun keberapa enggak tahu, happy birthday. Yeah, ini adalah tradisi ya, yaitu merayakan ulang tahun menggunakan

0: dia mendekati juga ke cita-citanya. Asik. Happy birthday Rini Hartini. Panjang umur selalu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Loh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.
8: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
1: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: pacaran bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

buat sahabat suara yang sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga nonton saya kerja di live TikTok at iswara.network. Thank you Ahmad, Zulfauza, Lia, Daniel, Babenya, WIB, ini Deno, Asri, Fajar, Trias, Ando, Lukas Lee yang ada di Jimbaran, lalu juga Ilmira, thank you Reza Alfian yang ada di Fatmawati, dan juga MVP atau most valuable people-nya atau person pada hari ini, Rini Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah. Cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
1: Ih,
2: lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Kamu jadi dipojokin. Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hikma.
2: Lo ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat sore sahabat suara yang sehat-sehat semuanya.
3: Amin. Sehat luar dalam, yes. Jiwa dan juga raganya.
2: Harus.
3: Semua happy-happy terus.
2: Wajib.
3: Iya kan, ada Jill, ada Reza, ada Agoy. Dan ada informasi yang sebenarnya kalau buat aku tuh, aku tuh menyedihkan ya. Buat aku.
2: Karena kamu gak pengen industri itu rugi.
3: Bener banget, karena ruginya tuh sampai 13.500 triliun.
2: Bisa bayar utang itu 13.000 triliun.
3: Ya ampun, jadi memang sekarang ya dedek-dedek Gen Z itu kan pola hidupnya sehat sekali ya. Bahkan disco pun ngopi di pagi hari.
2: Bener.
3: Akhirnya industri liquor alias minuman keras rugi 13.500 triliun. Berapa tuh?
2: Ya 13.500 miliar.
3: Banyak banget. Loh, triliun.
2: Ratusan ribu triliun berarti. 13.000 triliun. Ah, udahlah, bodo amat ah. Akunya nih yang gak sehat nih berarti nih. Dan dilanjutkan sama Gen Z bertanya, yes. Tanggapan soal orang yang mau olahraga tapi nunggu ada temannya.
3: Nah, yuk ikutan aja kita senang-senang. Yuk.

0: ini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Sampai jam 7 bersama Reza Bima, Jill Vandis, Rifki Agoy. Hari ini kita seseruan, hari ini kita ada tamu karena hari ini adalah hari
0: UMKM Nasional. Dan gak kalah spesial, sahabat suara di TikTok ada yang berulang tahun. Reti, selamat ulang tahun ya.
1: Selamat ulang tahun. Amin, happy birthday Maria Reti. Berarti masuknya Leo.
0: Leo ya?
1: Yes. Leo akan kaya.
2: Amin.
1: Sama kalo seperti Virgo ya, akan jadi lebih kaya. Udah gitu aja gue tahunnya mah. Bener kan?
0: Iya, Virgo harus kaya.
1: Harus kaya.
0: Sama Capricorn juga.
1: Iya,
2: Capricorn enggak harus kaya. Capricorn harus konglo.
1: harus nyari yang lebih. Tapi bener sih. Konglo itu adalah satu, menurut gue ya, yeah. Konglo itu adalah satu tier atau satu level di atas kaya yang udah nggak perlu validasi.
0: Nggak perlu validasi
2: sekali.
0: Ya.
2: Betul iya kan? Sekali.
0: Tapi ada satu lagi di atasnya lagi jadi levelnya.
1: Apa?
0: Itu.
1: Apa tuh?
0: Damai, tenang. Percuma kan kalau punya banyak uang nggak tenang kan?
2: Betul.
1: Iya sih. Betul, iya betul, sih. Betul. Itu benar juga sih. Iya.
2: Lagi tenang-tenang digebuk dari belakang sama orang juga enggak tenang, Pak.
0: Kan. Lagi tenang-tenangnya taunya Pak belum bayar utang.
2: Ya, mendingan konglo tetap aja. Iya,
1: itu
2: ya.
1: Dia maksud gue.
0: Oke.
1: Iya kan? Dan konglo tuh kayaknya everything quiet luxury. Mereka udah enggak pakai logo. Kemana-mana bahkan mungkin sendal jepit tas kresek gitu kan. Tapi finansialnya tuh stabil.
0: Ya udah, mudah-mudahan kita semua jadi konglo ya.
1: Amin, amin.
0: Semuanya ya.
1: Kita menyapa melalui radio, melalui streaming, melalui live TikTok. Ada yang bertanya, is this an Indonesian server?
0: Silakan dijawab. Fluffy.
2: Off mic ya kali ya. Enggak, of course this is Indonesian server.
1: This is Indonesian.
2: Where are you from,
1: server.
2: Fluffy?
1: Yes.
0: Fluffy.
1: Ternyata Fluffy dari Trenggalek. Ya, elang anak banget.
0: Purbalingga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yuk hidup sehat yuk sahabat suara. Olahraga yang rutin, makan yang benar, hindari kegiatan-kegiatan yang meracuni tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Memasukkan cairan-cairan yang beracun gitu jangan.
0: Oke. Itu lo aja. Kalau gue sih tetap
1: ya?
0: Aku tetap bahagia dengan pilihan hidupku apapun itu.
1: Oh iya, karena kan katanya Gensi sampai kabarnya sih bikin industri minuman keras ini rugi 13.500 triliun.
0: Yes, jangan lo hitung lagi ke miliar ya. Udah cukup 13.500.
1: Oh, kalau miliarnya itu 13 juta ya?
2: Tujuannya diciptakan nominal triliun agar kita gak pusing-pusing.
0: Benar banget.
2: Ngitungin si miliar-miliar itu.
0: Betul. Oh,
1: miliarnya itu kalau gak salah 13 juta.
0: Masih aja gak apa-apa. Sama seperti masih aja tadi sebelum gue berangkat.
1: Apa?
0: Gue sempat lihat di Instagram. Ada rave culture.
1: Rave party.
0: Oma opa,
1: okay.
0: No, gak bisa dibilang oma opa. Senior-senior yang masih rave, go to party, padahal mereka umurnya udah 60, 65, udah 70. Nah itu kan yang angkatan atas ya, angkatan X. Mungkin sisa-sisa boomer, X, milenial awal. Tapi kalau yang Z, they don't go to rave parties, they don't really go to parties at all. Kalaupun mereka party, partinya tuh kayak di tempat padel, abis lari-lari, iya kan, minum kopi, ikut kelas pilates, akhirnya memang ini bergeser di mana hidupnya jadi lebih positif dan jadi lebih aktif.
1: Keren banget sih sebenarnya.
0: Iya, keren itu sehat, satu generasi sehat, karena gerakan hidup sehat teman-teman Gen Z ini, akhirnya industri minuman beralkohol anjlok.
1: 13.500 triliun.
0: Yes.
1: Rugi anjlok, guys.
0: For the past 4 years only loh, cuma 4 tahun terakhir loh. Dan emang udah kelihatan lesu, melambat, melandai dari tahun 2023.
1: Kerennya lagi, tren buat membatasi konsumsi alkohol ini kan ternyata gak cuma didominasi sama anak-anak muda aja ya. Jadi ketertarikan pada konsep wellness atau kesejahteraan tubuh ini secara menyeluruh ternyata sudah menular ke berbagai lintas generasi. Alhasil sekarang ini makin banyak orang yang berbagai usia yang sepakat untuk merombak kebiasaan lama dan beralih ke gaya hidup yang jauh lebih sehat. Ini gue setuju banget sih, bahkan ada satu klub kalau gue gak salah namanya Naga ya, Naga Bar ya. Itu yang jam 12 udah kelar kan?
0: Yes, kalau di Naga tuh dia di daerah Menteng, dia mulainya tuh bahkan dari sore, dari ya jam-jam 8, jam 9 tuh udah picking supaya jam 11 udah bisa pulang. Sebenarnya enggak masalah, it's a great thing. Ini sesuatu yang memang hebat, sesuatu yang memang menyenangkan. Asal janji, jangan nanti giliran udah tuanya baru pada bandel.

0: Suara Jakarta. Riza.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat bergabung kembali bersama Suara Santai, Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy. Yang tiga-tiganya diharapkan sampai akhir 2020.
0: Selalu sehat. Tapi kalau sehat itu kan faktornya banyak ya.
2: Ada
0: makanan, olahraga,
2: ngeliatin aku,
0: ngeliatin orang-orang yang
1: langsung gue ibarat kayak mundur teratur, cukup. istirahat
0: tidur cukup, tadi ada yang bilang.
1: Yes, justru itu paling penting sebenarnya.
0: Betul sekali. Tapi kalau kita ngomongin olahraga sendiri, kita semua pasti punya olahraga favorit kan?
2: Betul.
0: Kayak misalnya Jill jalan ya kalau gak salah ya. Sama nge-gym ya?
1: Apa sih? Gua,
0: kettlebell.
1: Weight training.
0: Kalau Agoy apa Goy?
2: Sepak terjang. Sepak bola.
0: Kamu mau kontestasi kamu?
1: Aku suka deh kamu. Makin kesini makin pecah. Kamu sukanya sepak terjang
2: sepak
1: ya?
2: Sepak bola.
1: Sama naik tangga korporasi. Ya betul.
2: Yang semakin gemilang.
0: Tangga karir.
1: Tangga karir loh. Kalau Reza Bima apa sih olahraganya? Golep ya?
0: Iya, aku suka golf, tapi aku juga suka jalan sih sebenarnya. Aku juga suka jogging lah gitu.
1: Nah, kan tiga-tiganya sebenarnya bukan cuma sehat, tapi yang paling penting adalah konsisten berolahraga.
0: Benar.
1: Nah, anak Gen Z kita yang olahraganya terakhir kapan?
2: Waktu itu.
1: Oke.
0: Tapi serius gue, tahun ini ada enggak?
2: Tahun ini itu ada
0: ngapain?
2: Bulan
1: padel?
2: Padel itu ini ngurus. jadi kru. Jadi panitia waktu padel. Enggak, terakhir bulan Februari.
0: Bulan Februari.
1: Ngapain
0: itu?
2: Jogging.
1: Oke.
2: Nyari soto.
1: Enggak masalah.
2: Sekalian anjing bubur aja.
0: Itu kan memang tujuannya.
1: Iya kan? Nah, terus apa yang ingin ditanyakan di hari ini berhubungan dengan si olahraga itu?
2: Aku ini kan sebagai Gen Z yang olahraga tuh mood-moodan.
1: Yes.
2: Dan moodnya itu bisa juga dipancing kalau misalnya ada yang nemenin olahraga. Nah, biasanya aku kalau mau olahraga tuh
0: bohong itu kita naik motor kata Eji.
1: Kata bininya.
2: Hei, biar ada topik aja ini.
1: Iya ini, kesian dia itu.
2: Enggak, terakhir bener kita CFD kok.
1: Oke, atur.
2: Nah, waktu itu jadi harus ada dorongan. Contoh mungkin olahraga bareng temen atau olahraga bareng pacar.
1: Nah, oke.
2: Gen Z juga itu biasanya
1: sini
2: maunya,
1: lu
2: olahraga
1: kang naik motor.
2: Olahraga yang kalau misalnya dia tuh harus temenin sama temennya gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi aku mau nanya nih, Kajil sama Keja. Apa tanggapan Kajil sama Keja soal orang yang kalau olahraga tuh harus ada temennya? Kalau enggak tuh dia kayak entar deh. Jadi dia nunggu ada temennya dulu.
0: Masuk neraka sih.
2: Enggak harus ke situ. Karena kalau Gen Z, menurut Gen Z ya, gak apa-apa, biar lebih seru dan bisa sehat bareng.
1: Oh, oke, gak apa-apa, biar lebih seru dan sehat bareng.
2: Betul.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Terus kalau gak diajak sama teman, gak mulai?
2: Enggak. Olahraga. Yuk nanti kapan kita schedule-in aja. Besok olahraga yuk. Astagfirullahaladzim, mari ngeliat di luar. Ke distrik. Jadi itu, apa namanya?
1: Iya kan?
2: Iya, jadi nunggu ada yang ngajak biasanya.
1: Nunggu ada yang ngajak.
2: Benar.
1: Yang di luar, sini masuk dulu. Kan lo anak olahraga.
2: Betul. Okay. Kalau kayak aja dulu.
0: Apa? Kalau gue tanggapannya terhadap orang itu, ya sebenarnya olahraga itu nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang nentuin sih. Maksudnya dalam artian gini, kalau lu udah butuh olahraga, lu butuh sehat, pasti lu ujung-ujungnya olahraga kan. Tapi memang kalau misalnya kita sekarang nih ngumpulin niatnya untuk olahraga tuh kan gampang-gampang sulit ya.
2: Benar.
0: Iya kan? Pengen nih sehat, pengen nih berotot, tapi berangkat ke gymnya males.
2: Betul.
0: Tapi kalau mungkin ada teman jadinya semangat
2: itu,
0: gitu kan.
2: Itu di situ.
0: Maksud gua kayaknya sih tunggu aja nanti kebutuhan badan lo. Pas udah butuh banget olahraga, pasti lo akan olahraga.
1: Baik.
2: Kalau Kajil,
1: pertanyaannya adalah tanggapan soal orang yang mau olahraga nunggu ada teman.
2: Iya.
1: Alasan. Kalau lo mau olahraga, lo olahraga. Kalau ya lo ngajak ditungguin sama teman. Dan gue pribadi, gue lebih suka olahraga sendiri.
2: Oh, nggak suka sama teman gitu?
1: Gue nggak lari, gue nggak suka ada orang. Maksudnya
2: takut judging ya? Kok gerakan dia kayak gitu?
1: Dihakimi, aku sambil lari aku dihakimi.
0: Kok pace-nya keong?
1: Gitu kan. Gitu. Nah, di belakang kita sahabat suara yang sedang menyaksikan live TikTok ini ada dua atlet ya. Satu atlet Lolal Blade Satu atlet motor.
0: Iya.
2: Enggak, satu atlet. Atlet enggak, satu lagi atlet panjat rumah orang, maling.
1: Sembalap, sembalap motor. Kalau main no. Buluk itu atau Hisan Buluk itu dia main softball. Lu main baseball juga enggak sih? Soft slow pitch. Softball, slow pitch, baseball. Biar ketemu kayak banget baru banget tidur ya. Softball, slow pitch, baseball sama skate.
3: Sama diving,
0: ya. Diving, scuba ya, scuba ya.
1: Pendapat lo tentang berarti kan dia emang dan dia kalau ada acara olahraga di kita bola, padel,
0: oh,
1: dia
0: paling udah aktif.
1: Paling ribet ngurusin.
0: Paling aktif, yes.
1: Pendapat lo tentang orang yang mau olahraga tapi nunggu ada temennya?
3: Alasan aja sih itu.
0: Alasan ya.
1: Alasan. Oke, oke. Ini yang satu lagi adalah pembalap ya.
2: Pembalap.
3: Udah berbadan gelap.
2: Baru.
0: Aduh, baru banget. Iya
1: kan? Baru banget. 2026 banget.
2: Kok jadi ngatain? Iya
1: kan? Lo anak motor. Ya pasti kan berolahraga. Nah kalau kayak gitu, itu kan juga masuk olahraga. Yeah. Gimana pendapat tentang orang yang oke, okay, yaudah mau motoran tapi gue mesti nunggu diajak teman.
3: Jangan FOMO aja.
0: Jangan FOMO ya, kalau menurut lo ya.
3: Kalau lo mau olahraga, ya olahraga. Lo mau balap, balap.
0: Lah iya.
3: Jangan. Ah, gue pengen biar keren, jangan.
0: Lah iya, bener. Itu semua kalau udah ada kebutuhan kan sebenarnya kan.
3: Balik lagi.
0: Ya, iya, kalau misalnya lu udah punya kebutuhan untuk lebih sehat, nah, lebih in shape, lose weight, tuh, pasti kan lu olahraga.
1: Yes. Nah, pertanyaan, kapan terakhir pada olahraga?
3: Tadi pagi.
1: Eh, cakep. Oh iya, udah tahu.
0: Oh iya. Iya,
1: siapa lagi olahraga ya? Oke, okay. Ya itu dia. Karena sekarang hari ini Gen Z-nya nanya,
0: yes,
1: orang tuh mau olahraga tapi nunggu ada temennya dulu.
2: Iya, Gen Z gitu soalnya.
3: Sama satu.
2: Apa?
3: Beli baju dulu, olahraganya dulu.
0: Nah, oh, style itu number 17 ya. Yang penting geraknya dulu ya.
2: Enggak, style tapi nomor kan, satu dong.
0: Tapi nggak semuanya orang setuju itu pasti.
2: Iya.
0: Mungkin gara-gara stylenya, gara-gara bajunya, dia jadi pede untuk mulai latihan kan.
2: Apalagi kalau di endorse ya.
1: Lo belum mulai udah langsung minta cari endorse gitu
2: ya. Bisa kali, ayo semua. Ya, 08.
1: Belum apa-apa, aku baru ini aku langsung ke Adidas.
2: Iya,
1: langsung ke sana kemari gitu. Cuman sebenarnya sih ini pertanyaan tentang, walaupun di live TikTok ini udah pada banyak yang justru memberikan jatuh apa namanya ya, pilihan olahraganya. Tapi kalian tuh termasuk orang-orang yang kalau olahraga nunggu mesti ada temen dulu gak sih?
0: Yeah. Aku enggak.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Kamu enggak?
0: Aku enggak.
1: Agoy?
2: Aku ya.
0: Kamu ya.
1: Terus siapa yang kira-kira
2: coba mau sahabat suara?
0: Oh, udah sahabat suara ya. Berarti ya. 0816-114-1014 atau di TikTok kita di iSuara.network.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jovandis, Reza Bima, Rifki, Agoy di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
0: Gen Z tadi bertanya, gimana sih soal orang yang mau olahraga tapi nunggu ada temennya?
1: Yes, ya gue setuju sih sama Jill kalau itu memang alasan aja. Itu alasan dari dia tidak mau membuat diri dia lebih sehat. Padahal mah udah langsung keluar rumah aja, jogging kecil aja setengah jam udah.
0: Itu
1: besok
0: dia.
1: Ulang lagi.
0: Itu dia. Sama kadang-kadang ya, karena kan asli gue baru tadi baca.
2: Dari tadi gue udah pindahin ke WhatsApp. Amanin dipindahin lagi.
1: Gue pikir error. Gue pikir error guys.
0: Gue baru tadi buka YouTube-nya siapa yang badannya gede?
2: Aderai.
0: Yes.
2: Mas Aderai.
0: Dia mengajarkan segala macam. Gue baru tadi baru banget sebelum berangkat ke kantor. Dimana kadang-kadang yang orang suka lupa itu adalah begitu mulai olahraga, hari pertama sejam setengah.
1: Ternyata nggak perlu ya.
0: Hari kedua 2 jam. Abis itu babak belur, mulai lagi 3 minggu kemudian. Yang penting tuh sebenarnya konsisten 30 menit aja setiap hari.
1: Bener.
0: Lu nabung dikit-dikit, tapi konsisten.
2: Jangan langsung banyak gitu ya.
1: Bener.
0: Lu banyak langsung burn out soalnya.
2: Iya,
0: hari
2: bener.
0: Ini, wah langsung, apa tuh namanya, jadi member gym. Wah, masuk jam 4, keluar-keluar jam 9. Wah, kayaknya udah pumping iron banget. Besoknya badan lo break lah. Iya kan? Oke, hai Pep.

0: menurut aku olahraga nunggu teman itu sih ya karena emang belum ada niat rutin olahraga.
1: Setuju.
0: Aku orang yang suka olahraga yang kompetitif, padel, badminton, atau soccer. Dimana jenis olahraga ini aku memang butuh lawan main. Kalau temen gak bisa main, biasanya aku ikut reklub. Banyak kok yang open play bang, open play bareng.
1: Betul, ada Rizky di Medan. Dia, Bang Reza, Kak Jil, aku olahraga sendiri dari dulu.
0: Cakep.
1: Sepeda, running, 2 hari sekali running, dan sesekali sepeda. Sisanya sih angkat beban, sesekali ikut event run aja.
0: Nah, itu dia. Hai Reti yang hari ini berulang tahun. Kakak gue Reta, kalau mau olahraga harus ada temennya. Paling ngeselin ketika diajak olahraga bareng, gue udah keringetan gobios, dia duduk-duduk ngeliatin gue.
2: Mau nangkring.
1: Ngeliatinnya yang sambil makan bubur.
0: Ya, mah ya. Iya kan.
1: Ngeliatinnya sambil makan risol.
0: Nah, itu dia. Jadi ya sebenarnya jadi ya sebenarnya balik lagi ke niat awal sih. Kalau misalnya lu udah niat untuk olahraga tanpa diajak atau tanpa ada temennya, ya pasti tetap mau.
1: Kalau lu awalnya olahraga rutin itu niat lu apa, Jil? Intensi lu apa?
0: Waktu itu?
1: Ya, waktu pertama kali mulai ya. Kan lu sempet heavy tuh yang, ya kan?
0: Yes.
1: Nah, intensinya apa, Jil?
0: Gak sengaja.
1: Oh, oke.
0: Jadi, selamat sore Ade Putri.
1: Hai.
0: Miss Hot Rod Queen. Jadi pernah sekali dia posting Instagram, dia nulis menu olahraganya.
1: Oh, lu tertarik?
0: Gue tertarik karena beda sama yang selama ini
1: beredar.
0: Gue itu udah ikut
1: apa namanya, maaf gue lupa.
0: CrossFit. Nah, gue udah ikut Global Gym, gym. Gue ikut membership segala macam itu udah dari dulu, tapi kan kita tahu menu-menunya.
1: Iya.
0: Nah, pas gue lihat postingan si Aput ini, Ade Putri, kok berbeda karena tulisannya lunges.
1: Oke.
0: Okay. Tunggu ya. Lunges, pull up, pokoknya menu yang
1: beda nih.
0: Gitu. Jadi gue tanya, "Aput, ini apa?" Saya bilang, "Come, ini ada tempat olahraga baru namanya Bengkel CrossFit." Waktu itu masih dibawa di lapangan parkir SCBD. "Sini aja yuk ikutan," gitu. Jadi gue, "Oke." Jadi begitu gue datang, fell in love. Udah. Dari situ gue yang, "Apa ini? Jenis olahraga apa ini?" Gue jatuh cinta. Nah, mulai dari situ building habit. Konsistensi itu yang susah sebenarnya.
1: Itu bener, setuju. Konsistensi sih beneran.
2: Genzet juga ada sih.
0: Apa tuh, Nak?
2: Olahraganya ya yang amat sangat membakar kalori.
0: Apa tuh?
1: Lempar lembing. Hah?

0: Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Hari ini spesial sekali di hari UMKM nasional. Suara santai kedapatan. Wah, ini sih makanan enak-enak.
3: Parah.
2: Ini gue langsung pengen makan sih. Tapi kayaknya kita kenalin dulu ya.
3: Selamat sore. Sekali lagi seperti yang tadi Reza bilang, kan hari ini memang spesial karena hari ini adalah UMKM nasional.
2: Betul.
3: Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman masing-masing di mikrofon masing-masing. Ayo lo kok, lo harus tetap ngomong juga. Selamat sore teman-teman dari
4: Mauku.
3: Dari Mauku. Nah. Oke, boleh deketan, boleh pegang headsetnya.
2: Harus gini.
3: Harus yes. Gini. Lo deketan aja.
2: Itu mic-nya bisa ditarik-tarik by the way.
4: Oh. Okay.
2: Yes.
3: Okay. Selamat sore, Triwe.
2: Selamat sore.
3: Ya Allah. Make sure gua enggak panggil lo dengan nama nickname lo ya. Jadi kita kedatangan tamu dari Mauku Bakery yang ada di Bintaro.
2: Yeah.
3: Mereka ini terkenal jago bikin custom cake yang emang estetik.
2: Yes.
3: Dan sekarang lagi bikin gebrakan baru lewat menu salt bread yang lagi hype ya. Kita ngobrolin behind the scene-nya aja, cari mulai dari saat mereka nyari resep, riuhnya operasional dapur, trik konten yang sinematik, dan jangan sedih.
2: Nah, ini dia.
3: Yang bawah, Ben.
2: Apa nih?
3: Iya, yes. Coba dikeluarkan ya.
2: Jadi, Mauku Bakery ini bikinin full cake, kayak apa sih ini, cake bulat gitu
3: cake ya?
2: Itu cake
3: ini
2: kan?
3: Cake.
2: Tapi ininya Iswara, logonya.
3: Iya.
2: Coba kita lihat deh. Ini yang di TikTok sih bisa lihat ya.
3: Yang kita pikir kemarin adalah tuh. Nah, ini ada teman dari digital.
2: Yeay.
3: Kelihatan kan ya, Kak ya? Nah.
2: Ini isinya apa?
5: Cake.
2: Iya, maksudnya kayak bukan bolu berarti.
4: Bolu, Kak. Itu
2: ya. Bolu cake ya. Cake bolu, guys.
3: Gua takut slide off.
2: Bentar. Gua.
3: Ya. Kelihatan enggak? Ya oke lah pokoknya.
2: Itulah pokoknya ya. Halo. Mari kita perkenalan dulu, ada siapa di sini?
5: Aku Rehan.
3: Hai Rehan.
4: Saya Eko.
3: Hai Eko.
2: jadi berdua ini memang bake udah lama atau gimana? Ceritain dong si Mauku
3: silakan,
2: ini.
3: Silakan, mulainya dari mana nih?
5: Oke. Mungkin dari aku dulu ya.
3: Boleh.
5: Jadi pertamanya itu Mauku Cake. Kita bikin tuh di Bintaro Sektor 2.
3: Yes.
5: Sektor 2 itu tepatnya di dekat rumah Mas Eko sih sebetulnya.
3: Oke. Okay. Ini di atasnya aja kok biar kelihatan.
5: Aku sama Mas Eko itu adik kakak.
3: Adik kakak.
5: Nah, aku mulai Mauku itu selesai waktu pengen skripsi, pengen menjelang selesai skripsi.
2: Oke.
5: Jadi waktu itu belum lulus. Emang gak ada niatan untuk jadi entrepreneur.
3: Oke.
2: Gak ada niat.
3: Gak ada niat. Oke.
5: Gak ada niat. Itu malah pengen jadi PNS.
3: Baik. Pengen jadi PNS. Yeah. Oke.
5: Okay. Terus sambil jalanin bisnis ini, kemudian sambil apply.
3: Iya. Yeah.
5: Tapi mungkin jalannya jadi entrepreneur akhirnya terusin sampai sekarang, dan sekarang Mauku udah mau berjalan 5 tahun.
3: Oh, nice.
2: 5 tahun.
5: Iya.
3: Oke.
2: Oke. Ide awalnya berdua kah, dan Mauku itu idenya siapa? Okay. Namanya Mauku.
5: Oke. Okay. Jadi nama Mauku itu sebetulnya aku ngebuat itu untuk usaha ibu.
3: Oke.
5: Okay. Usaha ibu. Jadi ibu tuh waktu itu bikin usaha kue kering.
3: Iya.
5: Nah, apa ya nama yang cukup memorable untuk scope the ibu-ibu lingkungan gitu kan. Nah, itu mungkin Mauku aja kali
3: Mauku
5: ya.
3: Mauku aja.
5: Nah, jadi dari situ, dan ibu sebenarnya enggak make juga, kita cuman bikin-bikin aja anaknya. Dan aku sebenarnya tuh adik kakak dari Mas Eko tuh dari adik ipar. Jadi jadi Mas Eko punya adik perempuan, nah itu sekarang jadi istri aku.
3: Oke. Okay.
5: Aku mulai itu bareng istri aku. Jadi sampai dengan sekarang waktu itu cuman aku sama istri aku doang.
3: Iya.
5: Jalanin Mauku di Bintaro Sektor 2. Dan dibantu sama orang tua dari Mas Eko juga, bapak. Karena memang awalnya yang memiliki background untuk cake dan bakery itu adalah bapak.
3: Oh gitu kok?
4: Iya.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini boleh dibilang betul-betul family business.
2: Family business.
3: Seada-adanya.
5: Iya. Yeah.
3: Okay.
2: Produk awalnya apa tuh? Sampai nantinya rilis salt brand.
5: Oke. Okay. Kalau awalnya kita bikin tuh bento cake sih kak.
3: Bento
2: apa tuh?
3: Cake.
5: Bento. Jadi atau namanya dulu tuh Korean cake. Karena waktu itu hype tentang ya BTS.
3: Oke. Okay.
5: Ya. Jadi Korean cake itu digunakan untuk fans-fans ini tuh untuk rayain bareng sama sama artis yang mereka suka.
3: Oke.
5: Bentuknya kecil, kayak custom kayak gini, ukuran diameter 10, dalam wadahnya itu bento cake lah, kita sebutnya bento.
2: Bento cake.
5: Itu diameter 10. Itu awalnya dari situ, Kak. Kita baru kita ngembangin dari ukuran produknya. Ukuran diameter 15, ukuran diameter 20 dan sebagainya.
3: Awalnya itu.
5: Iya.
3: Oke, yang aku pernah coba dari Mauku itu adalah rotgul ya, Eko ya, roti gulungnya. Oke, roti gulungnya enak loh.
5: Oke,
4: terima kasih.
3: Ya kembali kasih.
2: Bawang kan nih?
5: Bawang.
3: Bawang.
2: Sop kaki kambing juga bawa. Bukan itu makanannya.
3: Kalau kata Oli, jadi di sini kita juga ini sambil live TikTok ada teman kita yang juga sama-sama baker. Kalau kata Oli, bento cake itu adalah personal cake, biasanya ukuran 10 cm.
2: Oh, terima kasih.
3: Ada iparnya jadi istrinya Rehan. Tolong diulangi lagi Mauku. Yang mananya nih yang mau diulangi, Baginda Sri Wahyu Widodo?
2: Terus, lanjut.
5: Oke, nah sampai bikin produk bakery itu karena setelah 3 tahun di Bintaro Sektor 2 kita harus pindah ke Veteran Bintaro.
2: Lebih depan dong ya.
5: Iya.
3: Yes.
5: Nah itu kita bikin, kita pikir apa yang bisa ngebantu dari segi income karena ukurannya lebih gede.
3: Iya.
5: Terus yaudah kita bikin produk bakery. Cuman kita mikir bakery biasa aja itu agak sulit untuk nerobos lautan merah F&B itu.
2: Oke.
5: Gitu.
2: Ya.
3: Lautan merah F&B itu emang lautnya bahasanya. Red Sea ya.
5: Oke. Okay, nah terus kita coba improve dari segi bentuk jadi roti gulung dengan beberapa berbagai topping. Awalnya kita mikir cuman berapa ya waktu itu 10 atau berapa gitu awal kita rilis. Terus semakin kesini kita coba perbaharui dengan topping-topping yang emang jadi happening.
2: Coba aku mau lihat dong.
5: Boleh.
2: Aku mau lihat dong.
3: Yes. Sebelum kemarin kode-kode mati gue. Sebelum kemarin kode-kode kesini.
2: Jil siaran sendiri ya.
3: Iya itu dia. Gue udah bilang sama Eko, kok jangan lupa bawa sampel ya. Bentar kak. Malamnya Eko kode. Kak aku tuh bawa ini.
2: Guys kacau guys ini guys.
3: Tutri, lu mau salt bread, tar ya. Gimana? Ini kan roti gulung ya.
2: Oke.
3: Kita udah mulai berantakan.
2: Roti gulung yang lagi aku buka itu ada 4 pieces.
3: Yeah.
2: Kayaknya rasanya beda-beda. Boleh dijelasin nggak?
5: Kalau yang ini dua ini ada coklat kunafa dengan pistachio itu kita baru rilis lah baru-baru ini karena kita ikutin tren
2: yang Dubai-Dubai
3: mau tidak mau ya.
5: Kemudian kalau yang dua itu coklat lava dengan strawberry mochi itu adalah tren topnya dari kita pertama rilis. Jadi udah 2 tahun itu jadi best sellernya lah.
3: Tuh kata Oli kasih lihat please. Kayaknya lebih gampang dikasih. Ya oke.
2: Tuh, gue kasih lihat tuh yang TikTok tuh.
3: Ini yang agak naik sedikit. Buat yang di TikTok, silahkan bergabung dengan live TikTok kami. Tapi kalau kalian mendengarkannya melalui radio atau streaming, sebenarnya silahkan lihat aja di Instagram dari Mauku Bakery. Mauku Cake. M-A-U-K-U ya. Mauku sih, kita makan semua ini.
2: Ya, sambil kita mau makan dulu, ini sahabat suara. Jadi kamu langsung aja ke TikToknya

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill sama Reza masih bersama Mauku. Mauku Bakery. Betul. Sama Mauku Cake.
1: Iya kan. Mohon maaf, gue lagi sibuk WhatsAppan sama sahabat
0: WhatsAppan
1: gue.
0: Siapa?
1: Bagi Nyil satu yang original. Oh, tenang, gitu. Ntar gue simpenin. Yang garlic juga lo mau gak?
0: Ya, nah, yang garlic.
2: Simpen satu garlic sama satu original, makasih.
0: Jadi kita nih lagi dibawain banyak nih sama Mauku Bakery ya. Ada roti gulung dengan 4 rasa. Udah gitu mah ada cake Iswara.
1: Yes.
0: Ada salt bread.
1: Yes.
0: Yang berbagai macam rasa itu. Ada total berapa tadi salt breadnya?
1: Banyak banget.
3: 7.
0: Terus ini apa tadi?
4: Ini yang Forian Savory.
0: Apa tuh? Coba jelasin dong. Jelasin dong. Jo, ya Allah.
2: Udah yuk, kita iklan aja gak mau.
0: Oh, ini roti gulung ya?
4: Iya.
0: Ini kayak roti nougat bukan sih? Nougat, apa sih?
2: Nougat.
0: Nougat ya?
4: Bukan
0: ya, beda ya?
4: Kalau yang mana ya? Abon
2: jenisnya? Kita main tebak-tebak aja. Silakan Rehan.
0: Bedanya sama roti nougat apa? Kayaknya hampir-hampir sama sih. Gak tau deh.
4: Roti nougat itu apa ya sebetulnya?
0: Oke. Gak kayak gini nih.
1: Tolong dijelasin aja. Jadi sekali lagi ini bersama teman-teman UMKM dari Mauku Bakery dan Mauku Cake. Kan kita sudah ada roti gulung. Untuk yang sweet ya. Roti gulung, kemudian salt bread itu sebenarnya masuknya sweet atau savory?
4: Savory
1: ya.
4: Salty
1: walaupun ada coklat-coklatnya tapi dia masuk ke savory.
4: Iya.
1: Nah, kemudian ada cake, ada kue Iswara. Kemudian
4: garlic cheese. Nah, ini varian baru kita egg mayo.
1: Oke, ya mungkin ampun. Rehan bisa tunjukkan ke kamera yang di sebelah kamu. Gue ngetek yang mana aja. Gue udah ngetek yang original sama yang garlic buat sahabat gue.
0: Kalau aku ngetek yang Jill sisain buat gue bawa pulang.
1: Itu dia.
0: Nah, kita sekarang ngomongin salt bread. Kenapa akhirnya merilis salt bread? Ini produk paling baru ya kalau gak salah?
4: Iya.
0: Oke.
4: Mungkin Mas Eko mau cerita.
2: Iya, okay.
0: Silakan.
2: Silakan. Udah Mas Eko santai aja. Tenang Mas Eko.
0: Deketin lagi yuk.
1: Deketin lagi kok. Jadi salt bread itu kenapa akhirnya jadi salah satu, karena kan awalnya dari roti gulung ya.
4: Yeah.
1: Akhirnya kenapa sekarang Eko dan Rehan memilih ya udah yuk kita terjun juga di salt bread karena
0: kenapa salt bread?
4: Basisnya karena tren.
1: Tren.
0: Oke. Okay.
4: Iya, kita harus respon itu. Kemudian apa ya yang kalau sebetulnya kita juga ada roti manis satuan kak, yang bentuknya cuman ya bulat ataupun lonjong gitu loh, basic banget kan. Nah terus dari situ kita udah ngejalanin roti manis itu juga dengan roti gulung. Udah berjalan mau 2 tahun. Tapi roti mau gak mau kita harus coba improve dari segi roti manis itu. Akhirnya coba kita gak dihilangin, cuman variannya dikurangin. Kemudian kita tambah produknya dengan roti salt bread ini.
1: Dengan roti salt bread.
0: Yeah. Waktu riset and developmentnya gimana tuh soal salt bread?
1: Berapa banyak yang gagal tuh?
0: Akhirnya
2: ya buang-buang butter.
0: Betul. Sampai akhirnya menemukan rasa yang tadi original sih buat aku enak. Dan akhirnya ada rasa-rasa lain yang menyusul gitu.
4: Oke. Mas Eko, Mas.
1: Silakan.
3: Wah, ini sih
0: perjuangan.
3: PR-nya sih enggak ketemu-temu rekan ini.
1: Lama
3: nih.
1: Jadi.
3: Sampai kadang nyerah aja apa ya enggak ketemu. Pertama bikin bentuknya tuh enggak sesuai. Wah, tapi ya coba terus. Akhirnya ya mendapatkan yang
1: pas-pasnya
0: gitu. Berapa lama tuh waktu sampai pengen udahan?
3: Tiap hari bikin kak tuh, tiap hari bikin. Iya.
1: Oke. Sekalian biarin, tadi kan yang udah di off air. Gue mah mau iklanin teman-teman gue aja.
0: Ido.
1: Mas Eko ini selain dia bikin salt bread, kalau kamu mau cari hair colorist yang datang ke rumah, nah Mas Eko tinggal di kode ya. Cakep pengerjaannya, bagus, rapi. Kecil lah. Oke. Buat yang mau cacat rambut, Nah, kan orang kadang ngelihat emang orang sekarang memang sekarang lagi model salt bread, tapi ya seperti yang tadi Mas Eko bilang, dia kan gimana ya, role-nya tuh nggak gampang kan. Dan kenapa gue tahu karena salah satu sahabat suara juga punya usaha itu. Itu tuh ternyata kadang-kadang juga bisa mengsle ya adonan atau bentuk
0: mencong gitu ya.
1: Gimana ya puterannya itu ya.
4: Mas Eko
0: berarti berapa lama sih belajarnya sampai akhirnya wah nih solid nih?
3: Satu minggu lah kak saya dapat
1: feelnya
3: sih. Awal-awal kan apa bikin adonan juga gagal lembek gitu kan. pemilihan saltednya juga kita harus belum ketemu tuh kak, iya kak. Nah, nah, tiba-tiba satu minggu tuh ketemu feelnya tek ya udah kena jalan. Semua kak, iya.
1: Ah, kena semua.
0: Setelah ketemu feelnya, udah ketemu rasa-rasanya, sehari laku berapa nih?
1: Nah, so far.
0: Nah, sehari laku berapa?
1: So far yang terbanyak.
4: Berapa mas?
0: Ratusan lah ya.
3: Belum.
0: Kalau kayak sebulan gitu ratusan lah ya.
4: Oh iya.
1: Iya, hitungan sebulan lah ya.
4: Mungkin kalau seharinya mungkin di angka 30-40.
1: Wow, oke. Okay. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan. Berarti kalau kayak bakery-bakery apalagi yang UMKM, sehari itu udah punya kuota sendiri aja gitu ya. Maksudnya pokoknya hari ini gue bikin 40. Laku enggak laku yang pasti mudah-mudahan laku. Insyaallah laku gitu. Atau tergantung pesenan atau gimana sih?
0: Made by order atau emang nyetok? Okay.
4: Kalau roti ini kita bikinnya emang by display kak, cuma kita ngeliat juga hari. Jadi jadi kalau misalnya hari weekend, tertentu
0: lebih banyak.
4: Iya, biasanya Mas Eko bikinnya lebih banyak. Kalau misalnya weekend, long weekend kayak besok nih, Sabtu Minggu Senin,
0: kemerdekaan.
4: Iya.
1: Kemerdekaan.
4: Iya.
1: Itu jadi ya tergantung juga.

0: Iya kan? Ih, kewalahan enggak sih pada saat awal memperkenalkan salt bread ini ke customer kan, mereka taunya mauku tuh roti gulung atau cake gitu. Betul. Tiba-tiba halo, kami hadir dengan salt bread.
1: Biarpun udah tren ya.
0: Warga Bintaro langsung gitu. Itu gimana?
2: Awalnya emang susah kak, susah karena pastikan salt bread ini bukan cuman satu toko doang yang jual kan.
1: Betul,
2: pastinya.
1: Betul.
2: Kemudian juga di Bintaro pun juga ada.
1: Udah ada beberapa lah ya.
2: Di TikTok tuh udah rame kayak misalnya ini kalau misalnya di Bintaro salt bread juaranya ini gitu kan.
0: Iya sih, iya sih.
2: Nah itu ya kita berdasarkan ini aja sih kak, orang world of mode-nya kalau misalnya nyobain satu, gue beli di sini gitu. Dan emang kita kebanyakan masih pemesanan lewat Shopee Food dan GoFood. Dibandingkan
0: emang
2: orang datang langsung.
0: Tapi itu pun juga udah sangat membantu sebenarnya ya, karena untuk teman-teman UMKM kan yang paling berharga dan yang paling dicari adalah word of mouth-nya itu sendiri.
1: Betul. Dan yang dicari juga kan freshness-nya tuh. Apa tuh namanya? Fresh from the oven-nya tuh. Nah, gimana caranya ngirim-ngirim kemana-mana tapi tetap fresh gitu? Ada tantangannya sendiri gak?
2: Pasti kak. Pasti. Karena kalau roti ini benar-benar challenging banget ya dibandingkan dengan cake ya. Kalau cake itu by the way kita pre-order sih kak.
0: Oh, siap.
2: Kalau ini waktu itu kita pernah coba cake buka di Shopee Food GoFood, cuma gak ngejar waktunya yang bikin. Jadi kewalahan udah masuk pesanan lewat PO ditambah Shopee Food GoFood. Dan juga itu kan ada waktu pengerjaannya kan. Kita sempat dapat rating jelek kak. Karena kelewat terus.
1: Kelewatnya dalam artian telat delivery,
2: telat nyiapin.
1: Telat nyiapin.
2: Jadi kan GoFood sebelumnya kan dia nyiapin waktu kan.
0: Ada estimasi waktu itu tantangannya memang ya.
2: Nah, kayak kita hilangin dari Shopee GoFood dan ini sekarang cuman adanya di roti doang. Shopee GoFood. Nah, untuk menjaga freshnya. Iya, untuk jaga freshnya. Tantangannya adalah kalau misalnya kita pagi terus kemudian ngedisplay cukup banyak, kita tuh ngakalinnya dengan gini kak. Jadi kita nyiapin backup produknya itu yang belum ditopping. Itu bisa lifetime-nya cukup
0: lama ya.
2: Iya, dibandingkan dengan udah ditopping.
0: Baiklah, kami dari tadi berusaha fokus. Tapi sebenarnya tidak terlalu fokus karena dari tadi nunggu iklan. Abis ini gue makan yang mana lagi ya.
1: Nah, kalau misalnya untuk kerjaan di dapurnya nih, ini tugasnya siapa mengerjakan siapa apa nih?
2: Mas Eko, kalau di dapur Mas Eko.
1: Yang di dapur Mas Eko.
3: Iya kak, saya handle.
1: Oh, 100%.
0: Kamu yang handle. 100%.
1: Berarti Mas Rehan ini bisnis aja nih atau gimana?
3: Iya, dia bagian
0: yang
1: gitu lah.
0: Pokoknya
1: bagian
0: yang
1: produknya udah jadi, ini lu jualin deh nih, gitu ya.
2: Iya.
0: Berarti tangan lu dingin ya kok ya? Oh, jadi banget.
1: Gue pengen dicat rambut deh kayaknya.
0: Buat lo terserah, pokoknya lo tinggal duduk diem, ntar begitu keluar udah jadi dia bisa bikinin warna-warna tertentu. Sedap.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ini gue mau makan apa lagi ya by the way ya?
0: Kita akan cari-cari ide kita mau makan apa lagi. Jangan kemana-mana gitu. Kalau ada pertanyaan silakan 0816 114 1014 atau ikutan di live TikTok kita.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih bersama Mauku Cake dan yes. Mauku Bakery.
0: Betul sekali, masih membuka pertanyaan. Kalau ada di antara kamu yang mau bertanya, silakan 0816-1141014. Oke, terima kasih Dede.
1: Ya. Lembutkan hati. Siapa yang bikin ini?
0: Siapa
1: yang bikin?
0: Iya kan?
1: Coba emang lembut sih rotinya.
0: Lembut banget. Mm-hmm. Love you, Pul.
2: Ya, dan tim.
0: Oh, tim.
2: Iya.
0: Nah, okay. Tapi tadi kan ceritanya kan aku di belakang tuh, maksudnya sambil lagu, aku lagi milih-milihin buat bestiku kan. Yeah. Kayak ini, kok yang mana, kok yang ini, yang ini, yang ini. Nah, tadi Eko sempat ngomong, beda tangan beda hasil.
2: Iya.
0: Iya kan? Iya. Berarti setiap hari yang gue tahu, lu masak aja kan kalau lagi sebel, masakannya enggak enak. Iya kan, Rian ketawa loh.
1: Yeah,
0: apalagi baking yang mau dijual.
2: Iya.
0: Berarti kan mesti selalu dalam kondisi hati sukacita yang gembira, ikhlas dan pasrah gitu loh. Lu enggak bisa marah-marah sambil baking, iya enggak? Atau
3: oh, ini
0: sambil bakingnya.
3: Tanggung jawab kan ini. Jadi mau kesel mau seneng ya harus tanggung jawab kan ini.
1: Iya benar sih.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Dan dari dua outlet yang kalian punya itu Mas Eko handle penuh. Atau ya, ini kan ada sih, di Bintaro, ada di Duren Sawit.
2: Iya.
3: Yang di Duren Sawit ada sendiri.
0: Ada sendiri.
3: Kan?
0: Oh, okay.
1: Jadi Mas Eko khusus di Bintaro.
3: Iya, itu yang di Duren Sawit adik.
0: Adiknya. Oh, keep it in the family tetap ya. Enggak boleh jauh-jauh ya dari keluarga. Nah, kan ini kita tadi dari roti gulung, salt bread dan cake-nya. Kalau cake sesuai

0: dengan permintaan dari customer kali ya. Tapi Kabaru tuh siapa?
1: Ngelihat rasanya banyak tuh.
0: Ngelihat pasar atau kayak sekarang ini kan salt breadnya ada yang ubi ya kalau nggak salah kan si Taro itu. Nah, ngelihat pasar hasil rembukan meeting keluarga atau tiba-tiba ide nih kayaknya enak nih kalau pakai jadi bolognese apalah gitu. Monggo.
2: Itu dari meeting keluarga lah.
1: Kan? Udah bener dari meeting keluarga ternyata. Kenapa
0: dia meeting keluarga? Serius loh.
2: Iya, cuman emang awalnya kita riset dulu. Cuman kita lihat dari apa internal kita, kemampuannya, terus kemudian apa tantangan-tantangannya. Bisa nggak kita solve nih atau enggak gimana caranya kalau misalnya emang belum tahu di bagian ini, kita coba cari tahu. Udah kita sambil jalanin aja tuh, Kak. Learning by doing lah.
0: Kalau learning by doing berarti sempat juga mengalami resep-resep gagal.
2: Iya.
1: Orang tadi Mas Eko katanya udah pengen berhenti kan Jill.
0: Iya sih, iya, tapi susah. Yang gagal tuh apa? Resep yang terlalu ekstravaganza, yang terlalu aneh-aneh.
1: Iya, ini masih di salt bread ya.
2: Oke.
1: Resep soalnya banyak menunya.
0: Tapi ini juga loh, si roti gulungnya juga banyak kan?
2: Banyak.
0: Soalnya waktu itu Eko pernah kirim ke rumah juga banyak variannya makanya, gitu. Tapi makanya akhirnya tahu dari mana. Gagal nih yang ini nih, Nek. Kayaknya apa yang ini kita terusin lagi.
1: Oh, ini udah solid nih, ini aja deh gitu.
0: Iya, gimana?
2: Mas Eko.
1: Silakan Mas Eko. Mas Eko. Dia freeze gitu.
0: Dia pemalu habis gitu. Dia bilang, "Gua mendingan baking sama bikin rambut sih kayaknya." Oh, monggo gimana?
1: Gimana, Mas?
0: Yang gagal,
3: Iya. Maksudnya yang gagal
1: ya
3: yang,
1: kan riset nih trial and error nih terus kan gagal nih sampai akhirnya wah ini udah solid nih.
0: Iya.
1: Nah itu pernah beberapa kali tuh pernah gagal.
3: Ya ada 5 kalian sih, Kak,
1: untuk
0: berbagai macam
3: bread. Untuk salt bread tuh ketemu 1 minggu tuh. Kalau roti gulung tuh saya ada saya juga sih, Kak, yang mengurus
0: okay.
3: itu lebih jago itu.
0: jadi
3: yang menentuin apa resepnya tuh adik saya tuh. Yang di Duren Sawi tuh.
1: Yang di Duren Sawi.
3: Ya, namanya Mas Hendy.
1: Mas Hendy.
0: Bener-bener di keep di satu keluarga aja, jangan kemana-mana gitu ya.
1: Tapi kalau kita lihat ya dari roti gulungnya yang ada 4 rasa ini, emang profesional banget sih.
0: Iya. Ini baru 4. Makanya roti gulung total ada berapa varian?
1: Ada berapa rasa sih?
2: Ini ada 12.
1: Kan? 12 rasa, Jil. Berarti ini yang kayak best seller gitu?
2: Iya.
3: Iya, itu yang sering
2: kita bawain yang best seller.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Berarti roti gulung ada 12 rasa, salt bread total ada
2: 7.
0: Jadi kalian ada 19 varian loh.
2: Iya.
1: Wow. Roti. Nah, aku mau tanya deh, kan kalau kita beli salt bread itu kan enggak selamanya crunchy ya. Selamanya teksturnya enak gitu ya. Ada gak dari Mauku tips buat kami-kami yang pesen salt bread tapi pengen manasin atau reheat gitu? Baiknya gimana ya tekniknya?
2: Kalau reheat kita pernah coba kan, nyoba ya waktu itu. Kita pakai microwave. Ternyata salah microwave tuh. Iya. Kita pakai air fryer. Kalau si microwave itu dia cenderung malah jadi lembek.
1: Iya,
2: jadi di situ butternya itu malah jadi melempes dia. Kalau air fryer tuh malah ngencengin gitu loh.
0: Air fryer jadi bikin keras, crispy lagi lah ibaratnya.
1: Jadi crunchy lagi gitu, crunchy.
0: Gitu. Tapi kan itu yang dicari ya.
1: Makanya. Kalau misalnya kan ada tuh di sosial media gitu kan, pakai pan dipanasin, terus ditutup, terus dikasih es batu, tau nggak?
0: Itu anak gua banget. Apa juga ditaruh es batu?
1: Siapa tahu kita yang nggak punya apa air fryer gitu, mungkin nggak itu dilakukan?
2: Itu sebenarnya sama dasarnya kayak ngoven ya. Awalnya kita juga
0: kurang lebihnya.
2: Itu juga sebenarnya teknik yang coba kita pernah trial ketika ngoven salt bread ini pakai teknik itu, pakai es batu itu.
1: Berhasil gak?
2: Gimana Mas Eko?
1: Gagal ya? Gagal. Guys.
3: Pokoknya semua
0: apa? Metode.
3: Udah saya cobain semua tuh, Kak.
0: Gagal. Oven api atas tuh kalau kata Tommy.
2: Mas.
0: Oven api atas
3: 190.
0: 190 tuh. Dia sampai apa loh, saya?
1: Laduh, kita gak ngerti ini.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Di hari UMKM nasional ini kita senang sekali bertemu Mauku Bakery.
0: Yes.
1: Kita dibawakan roti-roti yang sungguh enak, roti gulung banyak rasa, cake Iswara, salt bread dengan berapa rasa tadi? 12 ya?
0: Salt bread ada 7, roti gulungnya ada 12. Sementara yang belum juga kita touch dan ini juga merupakan satu kak aku sih maksudnya gini, thank you banget karena kan kalau memang roti gulung salt bread itu kan memang udah bikinan harian tapi kalian bikin kue Iswara hanya bikinnya kapan kakak-kakak?
2: Hari ini.
1: Bikinnya hari ini. Hari. Jadi minus berapa jam tuh? Maksudnya kan kesini tadi jam
0: iya kan?
1: Setengah
0: jam
1: 5 gitu ya. Bikinnya berarti jam berapa tuh?
0: Tadi.
3: Cepet kok ini kalau yang buat udah biasa mah.
0: Oh iya benar sih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, berarti juga untuk kami juga melayani

0: permintaan gitu ya.
1: Iya.
0: Apapun bentuknya, desain dan segala macam untuk keperluan apa gitu juga ya, boleh.
1: Ya. Kalau untuk cake sendiri emang kita ada beberapa yang emang kita bisa bantu, ada yang belum kak.
2: Ya.
1: Kayak misalnya yang belum tuh kayak fondan.
0: Oke. Okay.
1: Iya fondan cake itu emang kita belum belum bisa menerima. Kita mainnya tuh di buttercream.
2: Oke. Okay.
1: Di buttercream. Ada buttercream emang ada dekorasi 3D yang emang masih bisa dibuat dari buttercream.
0: Yeah.
1: Tapi emang ada yang enggak bisa ataupun emang perlu fondant. Nah, itu biasa kita jelasin kalau misalnya emang fokus saat ini provide-nya adalah jenisnya custom cake
0: buttercream.
1: Buttercream.
0: Iya sih. Aku pribadi lebih milih buttercream sih sebenarnya. Kalau fondant tuh mungkin agak lebih tebel kali ya jatohnya. Jatohnya.
2: Gua pengen
1: juga tebel, Bang.
2: Pengen ikut ngobrol. Tapi gak ngerti gue.
0: Buttercream nih yang kayak gini.
2: Oh buttercream tuh yang ininya yang putih-putih.
0: Iya fondant tuh yang kayak dilapisin gitu loh.
2: Fondant
0: yang kayak
2: fondant tuh kayak apa? Gula ya?
1: Iya.
2: Oh oke.
1: Biasanya dia gula.
2: Oke oke.
0: Nah yang tadi juga menyenangkan pada saat kita lagi ngobrol off air, ternyata ini biar sekalian informasi juga buat teman-teman, treatment membuat kue dan membuat roti itu berbeda.
2: Iya.
0: Iya kan, jadi ini juga sekaligus mengingatkan sahabat suara kalau lagi pesen baik ke Mauku atau kemanapun, jangan galak-galak lah sama bakerynya atau jangan baker karena nggak gampang say bikin roti, ya kan?
2: Kayak ngangon anak tadi apa?
0: Gimana tadi jadi tolong Rehan
2: gimana? Lagi.
1: Jadi memang bakery ini produk roti ini emang agak susah. Bukan susah-susah gampang, tapi
0: emang susah.
2: Emang sulit ya. Emang sulit ya.
1: Emang susah. Sampai dengan saat ini pun sebetulnya masih tahap belajar dan karena enggak pernah bisa dipastikan setiap harinya kita produksi itu hasilnya 100% bagus. Ya pastinya bakal ada selalu ini sih apa perbaikan dan improvisasi terlebih Salbret ini juga. Sebenarnya roti gulung pun juga ada tantangannya juga kak, karena bentuknya di roll, jadi tingkat pengembangannya, ngembangnya tuh, puffingnya, terus kemudian manggangnya itu juga berpengaruh banget dibandingkan dengan bentuk yang dasar aja kayak bulat ataupun lonjong. Nah, Salbert ini pun juga kita tantangannya di bentuknya. Jadi kalau misalnya butternya salah ukurannya, pemotongan ukurannya nggak tepat, terus kemudian kelembekan, ya mas,
0: kelembekan pun bisa. Bisa ya?
1: Iya.
0: Jadi tadi Rehan menyamakan proses bikin roti kayak apa tadi?
1: Kayak ngomong anak bayi.
2: Nah, ini Mas Rehan, kedepannya nih Salbret ini bakal dijadiin salah satu signature item permanen nih, jadi ya kan?
1: Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Untuk sekarang kita mikirnya ke situ sih kak.
2: Itu kan pasti udah diproduksi massal gitu. Ada niatan bikin rotinya jadi menu limited edition gitu per hari? Untuk menjaga kualitas gitu misalnya.
1: Oke. Mungkin nanti suatu saat kali ya kak. Kalau misalnya ada varian-varian yang emang kita mikir kayaknya ini premium banget atau mungkin orang perlu dicoba pada saat itu doang gitu. Mungkin nanti kita akan coba pikir ke situ sih.
0: Sehubungan dengan hari ini adalah hari UMKM nasional, mungkin singkat saja teman-teman dari Mauku kan sudah 5 tahun, iya kan? Ini seperti baby lagi toddler sebenarnya. Karena UMKM kan Red Sea ya, benar-benar lautan merah, betul. Buat teman-teman FNB yang lain, ada tipsnya nggak sih supaya perhitungan nggak salah kalau mau ekspansi seperti apa dan bagaimana bisa terus bertahan walaupun kayaknya kadang-kadang pengen udahan aja ya Mas Eko gitu loh.
1: Oke. Kalau tipsnya pasti harus ikutin, harus rajin improvisasi kak, baik dari produk, pelayanan dan segala macamnya dalam segi bisnis. Cuman emang kita supaya gimana caranya tetap bisa
2: keep up gitu misalnya.
1: Iya. Itu kita ngelihat tren juga.
0: Oh iya mau enggak mau ya.
1: Iya, tren. Dan juga tadi gimana lagi kak Jill?
0: supaya tetap bertahan dan enggak karena kan FNB kan terus terus hadir kan ya, supaya bisa tetap bertahan, enggak gampang menyerah.
1: Oke, kalau enggak gampang menyerah sebetulnya balik lagi ke tujuannya sih kak.
0: Iya,
1: balik lagi kalau misalnya emang udah capek gitu ya. Tanya lagi tuh sebenarnya mulai karena apa alasannya gitu. Terus kemudian tadi kuncinya gimana supaya kita mau ekspansi

0: Terima kasih banyak. Ya, ini luar biasa, ini akan aku bawa pulang so kayaknya much. Beberapa. Dan yes. Ini aku yakin anakku ini pasti suka banget.
1: Yes, itu yang strawberry, silakan.
0: Ya, jadi ya terima kasih sekali lagi buat siap, insight-nya, Reza. Buat ya. Sajiannya. Dan di hari UMKM nasional ini juga kita pengen bilang sekali lagi sahabat suara, kalau kita ini support UMKM.
1: Betul.
0: Gampang banget untuk kita promoin secara gratis. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Ketiknya gimana, Jel?
1: Nama, terus kamu usahanya apa, yes. Domisilinya yes. Di mana, kalau bisa ada foto dari yes. foto produknya juga monggo, silahkan aja.
0: Dan kalau kamu mau datang, kebetulan boleh. Kamu domisili di Jakarta, boleh banget,
1: boleh
0: ya.
1: Boleh ya. Mas Eko ngomong atuh, kedinginan mungkin. Mas Eko itu pemalu.
0: Terima kasih.
1: Thank
0: sekali
1: you
0: lagi.
1: Ya.
2: Siap,
1: sukses sama terus.
0: Sama. Mau ku bakery.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
5: Aduh, gue penasaran deh.
6: Penasaran apa sih?
5: Iya, gue penasaran.
7: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
6: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
5: Oh, jadi gitu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Banyak warga negara Israel yang tinggal dan membuka usaha di Bali diketahui memiliki status kewarganegaraan ganda. Imigrasi pun menjelaskan keberadaan mereka berkaitan dengan status tersebut sehingga perlu ditelusuri sesuai aturan keimigrasian yang berlaku.
0: Suara Fakta.
2: Shin Tae-yong memimpin pengusatan latihan fisik Persija Jakarta 2 kali sehari selama tim berada di Thailand. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kesiapan pemain menghadapi kompetisi musim baru. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Kembali lagi bersama Jill Vandis dan Reza Bima. Kenapa yes. mikrofon gue jadi pendek banget? Gak masalah, gak masalah. Aku santai karena aku mau berolahraga sesaat lagi.
2: Ada yang nemenin gak lu olahraga?
3: Aku tidak perlu teman.
2: Wah, keren
3: aku
2: banget.
3: Aku hanya perlu niat.
2: Ya udah, kasih tahu dong olahraga yang belum pernah kalian coba karena belum ada yang nemenin.
3: Golf,
2: kira-kira apa?
3: Pak, golf. Lu saya golf. Belum pernah coba jadi golf, Pak.
2: Ya gue temenin yuk.
3: Boleh dibayarin kan Pak mainnya, Pak.
2: Itu dia, boleh. Yes. Nah, sama ada info tentang mantan Menteri Agama didakwa rugikan negara hingga 622 miliar pada kasus korupsi kuota.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2000.

0: time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21-23 Agustus 2026, ISBSD City, Hall 5-10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,5 8 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance, Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap, wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Yang baru di Iswara.

45 menit kettlebell tuh udah lama. Hit high intensity interval training juga udah lama. Jadi sebenarnya nggak perlu nyari yang lama-lama banget, tapi sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Nah, hari ini

0: kita emang agak bergeser ya topiknya, kita tanyakan sekarang. Sebutkan satu olahraga yang belum pernah kalian coba karena belum ada yang nemenin. Tadi sih aku pada saat awal aku bilang golf ya. Cuman gue pernah ini sih.
1: Loh, apa?
0: Kalau yang diam di tempat, golfnya berjejer, driving range.
1: Oh, driving range.
0: Itu belum masuk golf ya?
1: Ya golf dong.
0: Oh ya udah itu.
1: Oh, lu pengen coba driving range?
0: Enggak, udah pernah.
1: Oh, udah pernah.
0: Udah pernah. Menyenangkan. Tapi gue belum pernah golf yang sampai jalan-jalan di lapangannya.
1: Mendiang Bang Riki, bagus swingnya.
0: Iya, emang.
1: Iya.
0: Emang.
1: Iya, pernah lihat gue.
0: Itu kan. Mm-hmm. Apalagi ya, olahraga yang belum pernah aku coba, belum ada yang scuba diving.
1: Scuba diving waktu itu gue nyoba, bukan scuba sih. Itu juga kayak di daerah wisata gitu kan, di Bali kan. Ya itu kayak cuman 7 meteran lah.
0: Iya.
1: Ya, menyenangkan sih, Jill.
0: Oh.
1: Itu menyenangkan sih.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kalau lu takut yang kayak lu enggak ngelihat depan lu ada
0: cannot,
1: apa.
0: Cannot.
1: Itu cannot sih kayaknya sih.
0: Gua kayaknya aku itu jagoannya cuma kalau di darat sama di udara.
1: Nyelam ya.
0: Kalau di laut nah, ai takarawang-weng alias ai takut ya.
1: Nah, kalau aku pengen banget nyoba tolak peluru sebenarnya.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Dia barengan sama lempar lembing ya. Dia sama apalagi tuh yang jauh-jauh lempar cakram.
1: Nah itu. Cuma permasalahannya kan aku pertama enggak tahu nih harus kemana belajarnya.
0: Okay.
1: Udah gitu kayaknya aku kayak enggak punya teman itu deh yang main tolak peluru deh gitu
0: yes,
1: kan.
0: Yes, itu dia. Agak bingung juga sih kalau 2026 tiba-tiba ada yang ngajak, "Ja, kita cobain
1: tolak peluru
0: yuk."
1: Yuk, sama suara yuk.
0: Oke, okay. 0816-1141014 kasih tahu dong satu olahraga yang belum pernah kalian coba karena belum ada yang nemenin.
1: Ditunggu ya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ada nggak olahraga yang pengen kamu coba tapi belum kamu coba gara-gara nggak ada temennya?
0: Nah, boleh ikutan ya. Ini ada Justin. Yang mau ikutan silakan 0816-1141014. Halo Kak Jil, Kak Eja. Penasaran banget sama olahraga panjat tebing. Kayaknya seru dan menantang, tapi belum pernah coba karena gak ada temen yang mau nemenin. Kalau ada temen sih aku gas. Ya, kayaknya bagusnya kalau panjat tebing lo gak boleh sendiri ya.
1: Iya, aku pernah dan aku menyeramkan. Maksudnya aku merasa seram. Karena pas naiknya mungkin lo excited ya.
0: Yoi.
1: Wah, naik-naik apa segala macam.
0: Lepas. Emang. Aku pernah, gue sih ya sahabat suara, aku tuh bukan sampai panjat tebing. Aku lebih ke wall climbing.
1: Oke.
0: Dimana dulu tuh di daerah Kemang ada yang namanya splash.
1: Lah, gue di situ juga. Ya, berarti gue panjat tebing, deng.
0: Wall climbing.
1: Wall climbing, deng.
0: Nah, wall climbing di situ gak terlalu, lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Pada saat itu, lumayan lah.

0: Nah itu menyenangkannya karena seru, tapi ya sama seperti aja kalau wall climbing di tempat itu dulu naiknya sih menyenangkan, tapi begitu disuruh udah lepas, disuruh aja pas, pada saat udah tendang
1: udar kan ditarik tuh dari bawah ya sama petugasnya kan. Nah ketika kita dilepas itu pegangan kita itu kayak loncat bos.
0: Ashley, ada Ferdi di live TikTok gym karena nggak ada temen.
1: Dulu aku kayak gitu tuh, tapi lama-lama bodoh aku datang sendiri gitu lihat YouTube.
0: Nah terus Andre Hyrox.
1: Hyrox.
0: Ya boleh dicoba, walaupun sekarang di gym sih banyak sekali yang menawarkan
1: jalur-jalur Hyrox ya.
0: Iya, Hyrox mini-mini Hyrox, jadi kamu coba aja dulu. Iya, kan.
1: Iskandar, pengen renang tapi enggak ada temennya. Pada pengennya dugem. Iya, bener sih.
0: Iya. Ya, tapi berenang seru. Olahraganya itu mah Iskandar, ya kan. Iya. Sementara kata Ririn, seru sih panjat pinang.
1: Panjat pinang ya.
0: Udah mau 17 Agustus sih.
1: Bahaya cuy, panjat pinang sumpah. Panjat pinang itu yang dimana kita nginjek punggung teman kita di bawah kan.
0: Iya.
1: Ngeri. Wah, cuy, itu cuy.
0: Sih itu orang-orang dengan kekuatan badan tertentu sih.
1: Iya.
0: Iya kan, yang berani mencoba dan mau mencoba sebenarnya. Ini mau dibaca, Lala.
1: Yes.
0: Oke. Kajil kayaknya aku penasaran banget sama Pilates. Cuman belum pernah coba karena malu kalau sendirian gak ngerti gerakannya. Kalau ada yang ngajakin sih ayo banget.
1: Oh bener juga, kayaknya tuh harus pakai coach deh kalau misalnya pertama kali Pilates.
0: Iya, kalau misalnya Lala, kalau Pilates emang mesti cari studio yang emang bener-bener. Sekarang kan ada banyak ya, tapi kayaknya lu juga gak bisa asal ngajar sih. Lu mesti cari instruktur yang betul, studio yang betul. Pilates menyenangkan sih, cuman Allah mah.
1: Makanya
0: capek banget itu barang satu, ya Allah.
1: Ini nih, ada Ferdi nih di live TikTok, dia bilang panjat pinang rata-rata itu kuli panggul yang kuat.
0: Itu dia. Iya. Kita yang masih mediocre alias biasa-biasa enggak usah ikut-ikutan lah.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Encangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih ditemenin sama Jill Vandis, Reza Bima sampai jam 7 malam nanti.
0: Sudah lewatkah di FYP sahabat suara mengenai persidangan mantan Menteri Agama Bapak Yakut Kholil Kumas yang memang terseret kasus dugaan korupsi di mana beliau didakwa bikin negara rugi angkanya super fantastis 622 miliar.
1: Ini sih kerugian gede pastinya ya, dan langsung bikin geger publik ini karena berkaitan erat sama urusan kuota ibadah haji tuh katanya.
0: Betul. Jadi memang dakwaan tersebut udah resmi nih dibacain langsung oleh jaksa penuntut umum mohon maaf di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Itu kemarin ya dibacakan pembacaan di Selasa ini, tanggal 11 Agustus 2026. Dimana kita mantengin aja lah kira-kira gimana proses hukum ya yang akan berjalan nantinya ya, kita lihat aja.
1: Iya, jadi kan usut punya usut, akar dari masalah korupsi ini ternyata berkaitan dengan manajemen pengelolaan kuota haji tambahan ya di tahun 2024.
0: Yes.
1: Jadi pada masa itu memang posisi kursi Menteri Agama memang masih diduduki secara aktif oleh Bapak Yakut.
0: Iya dong.
1: Nah, makanya kebijakan yang pernah ia kelola pada saat masih menjabat ini harus dipertanggungjawabkan.
0: Iya, memang seperti itulah ya. Jadi kiranya baiknya kita sebagai masyarakat, kita sebagai netizen, jaga ketikan, jaga mulut, tapi ya tetap harus kita kawal, kita jaga proses persidangan nantinya seperti apa.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
4: Cek, one, two.
3: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
4: Mau dipangku.
3: Sini. Ahai.
5: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
3: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
4: Apanya yang berdiri?
3: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
5: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
3: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
4: Tempat apa ini?
3: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
4: Kebetulan.
3: Apa?
4: Pas bener loh.
3: Apa tuh?
4: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
3: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Beda ini lagi. lain.
5: Itu kepalanya butuh radio head ya.
4: Radio
3: head.
4: Ini
5: emang gak
4: ada
5: kursinya.
3: Ini.
5: Aduh, Pak Giro, kasih lah kursinya.
3: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
5: Naik pangku-pangkuan.
3: Lucu loh dia loh.
4: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
3: Sumpah gue geli banget sama suara.
4: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
3: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
4: Om siapa tadi namanya?
3: Kinos.
4: Konos, iya.
3: Konos.
5: Kinos.
3: Konos. Yang Kinos.
4: Tadi siapa namanya?
3: Agoy.
4: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
5: Aku Indra.
3: Indra.
4: Oh, artis ya?
5: Ah, bukan.
4: Indra Gunawan.
5: Bukan.
3: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
4: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
3: Indra, Indra
4: yang di Brondis.
3: Ipan itu Ipan. Ipan Gunawan.
4: Oh, Ipan. Ipan itu, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
3: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua. Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
4: Oh, ya karir saya selesai.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
2: Jakarta,
6: Jogja,
2: Makassar,
6: Medan,
2: Palembang,
6: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: Aku Agoy Blambang Goreng.
1: Blambang goreng tuh bawang goreng. Bawang goreng. Agoy Pak Choy.
0: Ya, betul.
2: Kenapa tiba-tiba seperti ini? Karena tadi pada saat lagi off air kita membahas mengenai yang lagi rame di FYP, yaitu Imam Bawang Agus
1: Asep Ayam.
2: Dani Asep Ayam dan Dani Ikan.
1: Dani Ikan Asep Ayam. Iya.

0: Goyo bayem.
1: Jill snack.
0: Jill.
2: Ah, Jill snack.
0: Keren, masih keren.
2: Masih keren. Keren. Agoy daging.
0: Jill keluwak.
2: Jill keluwak tuh.
1: Gue Reza bumbu deh.
2: Nah, Reza bumbu.
1: Reza bumbu.
2: Eh Ji, lu mah begitu giliran yang kayak begini, lu cepet banget ngeluarinnya kan.
0: Agoy santan deh, agoy santan.
1: Nah, kelapa.
0: Laku tuh kalau misalnya mau lebaran tuh.
2: Reza Brambang.
1: Reza Brambang, boleh.
2: Lalo, tuh pacar lu banyak banget itu langsung.
1: Agoy beras.
0: Biarin aja, berasnya jauh lagi, beras tagi.
1: Oh, ada satu lagi, Reza minyak.
2: Itu mah kong lu.
1: Jualan minyak.
2: Ya udah, kami bumbu-bumbuan mau undur diri dulu.
1: Eja Kang Mainan.
2: Tuh dia.
0: Apa kita pakai nama-nama AKA, nama palsu. Yang penting sih ya.
1: Karena ini lagu status palsu pasti.

0: akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lo dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar udah.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu. Terus akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

kembali di Nongkrong bareng Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta. Suara temenin sama Beril Rasanda sampai jam 10. Sebelum kita mulai siaran, absen-absen dulu yuk. Posisi lagi di mana, lagi pada ngapain nih. Ke WhatsAppnya Iswara ditunggu, yes.

0: 100% mata air alami.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

di Nongkrong Bareng. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bill Rasan Davis on the air. Let's go. Bacain komen-komen dulu yuk yang update-update nih. Jam siaran awal Bill kan biasa, update-update santai ya guys ya. Hey. Malam Bill lagi di jalan nih. Jemput mama di Bandara Soekarno-Hatta dari Padang. Dia kangen banget sama mama. Salam ya buat mama. Sehat-sehat selalu dan berkah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ardi lapor weather info Semarang terang benderang, Ber. Oke, lagi di mana, Di? Posisi, Di? Jangan jawab lagi di Semarang ya, Di. Marah nih gua. Maksudnya posisinya gitu loh, Di, lagi di mana gitu ya. Thank you BTW update-nya. Ini ada dari dari Nadia. Masih ada kerjaan nih, Ber, di kantor. Doain gua ya lancar-lancar terus. Amin. Sumpah ya buat lu yang lagi capek banget kayak tadi tuh gua nge-MC abis sekarang lanjut siaran. Ya semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil, keringat yang kita keluarkan gitu ya bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Amin, amin, amin. Kevin lagi makan sama pacar. Wah, sombong gila lo, Vin. Makan di mana nih? Lo boleh lo ya minta info dari gue kayak real. Gue first date nih. Enaknya daerah Jakarta. First date yang cocok di mana ya gitu. Atau nggak real, gue jam segini masih bingung nih pengen cari coffee shop di mana. Boleh, boleh, boleh. Gue mah KBBI semuanya ada gue. KBBI nongkrong, iya. Ada dari Sarah di Tangerang. Udah sampai kamar, sekarang mau skincare-an dulu. Woy, ya. Ini adalah kegiatan yang dulu sebenarnya kita nggak ngerti ya, sahabat suara ya. Sekarang kalau skincare belum selesai, belum boleh tidur. Dulu tuh gue emang... aduh ngapain sih skincare-an gitu. Sekarang tuh akhirnya gue tahu. Gini deh contoh, gue pernah bilang gue gak akan jadi orang yang suka tidur lama karena gak ada manfaatnya gitu. Sekarang mana? Sekarang tuh gue ngelihat kayak masih jam 12 dua game lagi deh gitu. Gitu gue. Dulu gue juga bilang gue gak bakal jadi orang yang terlalu mikirin kerjaan. Ya sekarang minggu sore udah mikirin Senin bakal gimana, jujur. Dan gue yakin lo juga punya sahabat suara dulu kayak masih sekolah atau kuliah, punya bayangan soal diri kita ketika dewasa nanti. Nanti gue bakal begini. Gue gak akan kayak teman gue gak akan kayak bokap gue misalkan. Gue gak bakal jadi orang kantoran. Atau gue gak bakal tidur jam 9. Yo. Gue gak bakal nongkrong sampai pagi gitu. Sekarang malah berubah. Nah sekarang gue pengen tahu sahabat suara, apa sih yang sekarang lo lakukan tapi dulu lo pernah bilang gak, gue gak bakal kayak gitu. Wih, langsung masuk. Real, dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok karena gak ada manfaatnya. Sekarang sebat mulu ya. Gue salah satunya. Ya gitulah, salah satu contoh gitu ya sahabat suara ya. Boleh ya kalau pengen jawab, lo pikirin dulu aja deh apa yang sekarang lo lakuin tapi dulu lo pernah bilang gue gak bakal kayak gitu. Sekarang milen lo udah sendiri. Kasih tahu di 0816 114 1014. Kita masuk ke Shilon 7 dulu abis ini.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama Pon.
1: Diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Hi everyone, apa kabar yang di TikTok? Gue sekarang udah live di TikToknya iswara.network ya. Aduh, wah ada yang Beril, info-info SPBU yang ada solarnya di Gatsu, Sleepy, kaum in this economy. Ya aduh, tadi sih gue emang bilang ke lo sahabat suara, kalau nyari tempat first date, nyari coffee shop di daerah Jakarta, boleh tanya gue. Kalau SPBU jujur di luar ranah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, Gatsu, sampai detailnya nggak ada solarnya lagi. Gue nggak tahu. Dekatnya lampu merah Grogol. Palmerah. Lampu merah Sleepy ada nggak? Kalau di Gatsu, Gatot Subroto, Gatsu. Coba lu ke belakangnya Sensi, itu ada pom tuh. Tapi gue nggak tahu ada solarnya apa nggak. Coba ya Cal ya. Sorry banget nih kalau gak bisa bantu. Jadi TikTok ada Paisis, ada Margareta, ada Chin, ada Tanto. Radio mana nih? Radio Jakarta bang. Ada Nazni from Medan, Horas. Ada Ziza, ada Mufrida juga, ada Yola. Ada semuanya lah pokoknya lah ya. Sapa-sapa gue juga di TikTok karena gue tau lo di sini pasti pada main TikTok kan. Masuklah ke TikToknya iswara.network tuh. Lo kalau mau nonton Kinos Gina, ada nonton Farah, nonton Dodo, nonton Jill Reza, ada di TikTok kalau pengen lihat visualnya ya. Ini topik malam hari ini, sahabat suara. Ada gak sih hal yang lo lakuin sekarang tapi dulu tuh lo pernah bilang, gue gak bakal ngelakuin ini. Nih ada dari Aldo, bener kan real. Dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok, sekarang gue sebat mulu. Itu tuh sebuah kalimat-kalimat yang kita lontarkan waktu kita remaja aja. Apalagi remaja kan masih mencari jati diri ya kan. Michelle dari BSD, dulu gue bilang gue gak bakal punya tanaman, males ngurusnya. Sekarang gue punya 7 dan gue ajak ngobrol. Tapi katanya bener tau, tanaman tuh kudu diajakin ngobrol. Karena gimana pun dia makhluk hidup. Ada pantun dari Margareta. Ke balai kambang beli ikan sepat. Buset, baju putih cakep amat. Pasar Minggu beli busi. Makasih. Belakang Sensi gak ada solarnya real. Oh iya. Ini Ical siapa ya? Takutnya om gue nih. Gue Ical-Ical aja nih. Oh bukan. Ya kalau itu om gue, om. Bacain lagi ya, coba apa nih yang dulu lo yang sekarang lo pernah lakuin tapi dulu tuh lo bilang gue nggak bakal lakuin itu. Raka, dulu gue nggak suka ngopi, sekarang kalau pagi belum ngopi kayaknya ada yang kurang. Oh iya kopi. Oh iya sama cuy, gue dulu juga nggak suka kopi, aneh deh, kayak ih pahit gitu. Sekarang ya gue bukan peminum kopi yang kayak americano, V60 gitu, gue enggak sih, cuma ya kopi kayak tadi tuh MC Riders gue ada kopi. Kopinya tuh kopi-kopi yang ya kopi susu aja yang standarnya gitu. Coba lo ada gak? Ini tuh ibaratnya tuh kayak gini sahabat suara, kayak kejadian makan ludah sendiri aja. Margareta, gue dulu pernah bilang gue mau punya suami yang belakangnya namanya Setiawan. Lah laki gue sekarang ada nama itu. Oh itu namanya doa, bener terjadi gitu ya. Nazni, gue dulu mau kerja yang ketemu banyak orang. Sekarang gue jadi penyiar dan talk show sama banyak orang. Oh iya. Guys kayaknya agak salah deh. Maksud gue tuh hal yang lo sekarang lakuin, tapi dulu tuh lo berkata sebaliknya gitu loh. Kayak gue gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Taunya pas gede lo buset ngerokok mulu. Ada be yang begitu. Jawab ya. Gue bakal siaran. Sekarang gue juga lagi live di TikTok di iswara.network. And

warga Indonesia Bear, let's go. Sebelum kita mengakhiri jam 8 ke 9 ini, Beryl masih ada sejam lagi siaran. Pengen bacain orang yang jawabin topik hari ini. Apakah ada hal yang sekarang lo lakuin, padahal dulu lo pernah bilang, gua gak bakal ngelakuin ini. Nah, misalkan kayak, saya tidak akan korupsi gitu. Bukan gue itu yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Kan ada, itu kan kita kan harus berantas koruptor ya kan gitu. Taunya korupsi kan aneh begitu gitu ya. Contohnya begitu. 0822 sekian ikutan topik nih real, gue tuh dari dulu nggak suka. Hampir ya. Ini gue bacain, gue kaget loh. Gue tuh dari dulu nggak suka sama polisi, nggak mau interaksi atau deket-deket. Sekarang udah 5 tahun jadi driver pelayan polisi Kapolda. Kalau ada giat di JKT. Oh iya, karena memang dulu tuh kita waktu masuk sini takut sama polisi, takut sama tentara gitu. Ada waktu kecil emang kayak gitu, tapi sekarang oh iya ternyata di ayomi gitu ya.

Kalau mau jawab topik boleh abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Caranya masuk aja ke TikTok live suara.network karena ada aku di Sakila dulu. Ending jam 8 malam hari ini. This one is kasih aba-aba.

kita masuk di jam 9 malam di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Berapa nih kamu yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor, atau mungkin yang sekarang lagi nongkrong sama teman-temannya, atau mungkin ada di antara lo yang udah sampai rumah dan sekarang lagi rebahan. Selamat istirahat ya, selamat udah sampai rumah ya. Buat lo yang masih di jalan, happy terus ya. Jangan pada ngantuk, lo yang di mobil, lo semangat dong, let's go. Karena temen sama Beril. Mau nyapa dulu yang di TikTok juga. Pusing is, abis puter-puter pala gue. Allahu Akbar, pusing. Yang di TikTok, halo Margarita, halo Glenka, halo Ical, halo Rama Midnight, Glenka. Ada juga Yukari, semuanya ya. Di malam hari ini, ini abis ini, abis lagu gue pengen mempersilakan lo untuk titip salam juga boleh. Langsung aja yang mau update-update posisi lagi di mana, atau mungkin titip salam buat siapa, mungkin lo lagi kangen sama orang gitu ya. Tinggal masuk aja ke TikTok liveiswara.network atau di WhatsAppnya Iswara di 0816 1141014. Biar perjalanan lo tidak membosankan dan tidak ngantuk, gue kasih lagu ini buat lo.

Eits, masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril. Santai-santai dulu yuk. Buset, ngobrol gak usah yang berat-berat banget lah ya. Ya, ada yang mau titip salam dari Glenka. Glenka titip salam buat orang tuanya sama Pak Supir yang lagi on the way ke Semarang. Hati-hati Om, Tante ya. Hati-hati tetap dengerin radio Iswara tuh. Kalau mau mantau Glenka, dengerin Iswara aja Om. Soalnya Glenka nongol mulu di Iswara ya. Menyapa dulu yang di TikTok, halo. Oh, ini ada Nabila juga yang pengen titip salam buat pacarnya yang lagi main futsal. Guys, kalian seribet itu gak sih kalau sama pacar-pacar kalian gitu? Yang kayak mau main nih, nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Tapi malam, tapi nongkrongnya sama teman-teman cuma nongkrong aja kok. Malam jam 12 gitu. Kalian tipikal yang kayak boleh santai lah gitu. Ada soalnya teman gue yang makan apa kemakan jebelalah si bohoy, melibatkan lo. Ada teman gue yang kemakan ludahnya sendiri. Dia bilang gue nggak akan mau jadi pacar yang posesif gitu buat cowok gue. Sekarang tuh dia posesif gitu, lebih ke clingy. Jadi kayak maunya nempel terus. Pacarnya mau main bola be ikut. Pacarnya mau nongkrong sama teman ikut. Dulu dia merasa kayak ya lo ngapain coba posesif ke orang, toh juga dia bukan punya lo. Dulu selama belum nikah dia bukan punya lo, dia ngomong gitu ke gue. Tapi sekarang mamam lu ya, omongan lu sendiri ya. Karena menurut dia sekarang alasannya katanya ya gimana ya, sayang itu kan kadang nggak pakai alasan ya, timbul aja rasa sayang dan rasa posesif itu gitu. Boleh posesif tapi ada batasnya ya. Kalau buat lu cincin nggak apa-apa. Hai Piu Piu, hai Lamonk. Ada Cin. Wih, ngapa lu Cin? Masa marah-marah? Masa su? Gitu. Ini kalau kata Rence, gue jilat ludah sendiri. Dulu anti banget sama Korea katanya. Semuanya aku bilang mukanya plastik. Astagfirullahaladzim. Sekarang gila-gila K-pop drakor. Sampai rela abisin puluhan juta buat nonton konser dan beli merchandise-nya. Selamat menelan ludah kamu sendiri, Rence. Gue juga dulu pernah bilang gini, gue gak bakal deh nonton Korea, apa sih serunya gitu. Sampai sekarang gue rewatch Startup terus. Jipyong Dosan, ah baru banget tuh ya, baru udah lama banget tuh. Gue tim Jipyong sih guys. Halo, ada Gracia dari Bandung, salam kenal Gracia. Ada Margareta juga mau titip salam buat mantan yang kemarin abis DM gue di Facebook, terus DM-nya dibuka sama laki gue. Waduh, lu di DM apa Mar? DM-nya gimana? Please ceritain dong. Abis ini ada sesi curhat by the way. Lo kalau misalnya pengen curhat, simpan aja dulu nomornya Iswara di WhatsApp 0816 114 1014. Di situ lo bisa curhat panjang lebar. Ketik aja apa yang lo rasain, yang lo pengen ceritain, tapi lo mungkin gak bisa cerita ke orang lain. Kalau lo pengen di anonim namanya biar gak gue sebutin di on air, it is really okay. Ditunggu ya curhatan-curhatan lo. Abis ini sahabat suara, hi-fi, this one is

0: Indonesia. Nongkrong bareng Beril, kita masuk yuk ke sesi curhat malam hari ini. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

0: Halo Beril, ini dari Farah. Dari Kiki. Halo Beril, cuma mau curhat. Gua abis tambel gigi. Sekarang gua ngilu, butuh obat Roni Parulian. Kata Flam,
1: Roni Parulian.
0: Gua kira ih dia mah. Gua tuh udah berusaha menjadi apoteker gadungan gitu loh. Kata Flam ya, kalau gua silo sakit kata Flam ya, guys. Obatnya Roni Parulian, walau akhir zaman. Thanks Beril. Coba nanti aku cariin dulu ya lagunya ya, Kiki. Sekarang ada dari 08777. Sekian. Hai Ber, gue mau cerita. Jadi beberapa hari kemarin gue bikin status di Instagram. Kan sekarang Instagram tuh bisa nyambung ke Facebook kan, betul? Nah Facebook gue otomatis upload story foto gue sendiri. Dan lo tau apa, mantan gue balas foto gue. Oh mantan gue balas foto gue, terus dia bilang gini, wadidaw, ayu nere gitu. Dan zang, dibaca sama laki gue pas dia di kantor posisinya. Terus karena gue posisinya masih di sekolahan anak gue, otomatis gak nge kalau mantan gue DM di Facebook. Abis itu di screenshot sama laki gue isi DM itu. Dan lo tau laki gue bilang apa? Sopo iki? Jotos ya eh. Artinya siapa nih, pukul aja gitu. Terus dia suruh blokir Facebook mantan gue. Sampai pada akhirnya gue bilang, udah gak usah. Dia itu anaknya teman kuliah almarhumah ibu aku. Dia itu anaknya teman kuliah nyokap lo almarhumah. Oke. Bapaknya mantanku itu guruku di SMA. Aku juga gak respon dia lagi kok, tenang aja. Akhirnya laki gue udah biasa aja, walaupun cemburu yang membara. Ini terbukti walaupun sudah suami istri dan mempunyai anak, rasa cemburu itu masih ada, tidak apa-apa. Lagian juga lu hati-hati, Instagram tuh nyambung ke Facebook tanpa lu sadari. Mungkin di awal-awal kayak akan ada approval gitu ya. Lu mau gak connect ke Facebook dan lu yes-yes aja gitu. Gue juga baru nyadar, postingan gue selama ini di Instagram yang ancur gak jelas itu di Facebook. Sedangkan kan segmentasi Facebook itu kan, ya lu tahu orang tua semua rata-rata. Ya gak sih? Terus gue sekarang kayak udah mulai, gue inilah, gue mirroring ke Facebooknya, gue matiin gitu. Hati-hati. Kalau Instastory gak tahu ya, tapi kalau dari kata beliau ini, Instastory connect ke Facebook. Mana Instastory gue begitu lagi? Lu cek lagi deh, sahabat suara. Bener dah kata gue. Wajar gak sih cemburu-cemburu gemes? Wajar. Yang udah nikah pun masih suka cemburu-cemburu, and that's really okay. Itu adalah bumbu-bumbu pernikahan guys, kalau kata Margareta. Story juga demi apa loh. Terus sekarang udah gak berantem, katanya udah dikasih jatah. Maksudnya udah dikasih ini, transferan kali ya. Gitu ya maksudnya, iya kan? Iya dong, masa enggak? Nah ini buat lo yang pengen, oh ini ada juga Arnie yang menitip salam buat temen yang lagi kerja di MBG. Okay. BTW info, katanya MBG sekarang guru ikutan ini ya, untuk ikutan apa, guru tuh ikutan kurasi ya. Ini layak gak dikonsumsi gitu. Gitulah. Sahabat suara yang mau masih curhat, yang masih mau curhat, aku masih buka sesi curhat lo ya sahabat suara. Tinggal kirim aja kayak tadi cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Ke Pasar Minggu sama Anya. Sampai jumpa di sesi curhat selanjutnya. Ahai!

0: FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
0: BTS.
2: Let's go everyone.
1: Rani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Ini sebenarnya gak masuk. Eh, tar lo back sound dulu deh.

0: gimana sih penyiarnya lupa harus ada backsound dulu. Ini ada titip salam buat bini gue dari Ical. Maaf malam ini aku pulang malam lagi. Sama jangan dipikirin ya, anak kita masih TK. Jadi dia belum paham apa itu pacar-pacaran. Hah? Anak gue random pulang sekolah TK real. Masa katanya mau pacaran sama temennya karena dia ganteng. Eh, bagus loh. Bagus loh dia. Aduh gimana? Maksud gue, iya lo sebagai orang tua harus set boundaries juga. Yang pertama, itu keren demen anak-anak kecil aja, bener kata lo, gak usah dipikirin anak masih TK. Lo kan, kayaknya lo akan mengalami banyak step. Kayak misalkan anak lo udah nyentuh SMA kelas 1 gitu, kelas 10 atau enggak SMP kelas 9 gitu. Wah itu akan lebih zang lagi jujur statement-statementnya. Aku mau pergi dari rumah. Ada begitu, ada. Ya jadi bininya Ical gak usah kepikirin ya. Kepikirin, gak usah kepikiran ya. Anak kecil udah punya selera ya. Karena aku ganteng pak. Gue sih bangga kalau anakku ngomong gitu. Nah itu dia mas, maksud gue itu Rence. Kalau kata Yuda, gen alpha, buset dah bucin banget. Udah ketara bucin. Nah, tapi at least Cal, lo gak perlu khawatir karena anak lo udah valid dari kecil ya. Udah ya, gak usah khawatir lagi. Gue kok jadi bapaknya, gue lega. Gue telak lega. Ini ada voice note juga nih sahabat suara. Dari yang satu ini. Rence, masuk C. Nah, keluar lagi suaranya. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Bentar. Oke.
1: Halo, malam sayang. Udah lama nih gak curhat.
0: Ini kayak lagi sleep call gue.
1: Pengen cerita. Soalnya gue lagi bingung. Lagi merasakan fase kayak kehilangan spark hidup gitu loh.
0: Oke, sebelum gue puterin VN-nya, dia ngirim pantun. Pergi ke pasar beli jamu, pulangnya mampir beli roti. Cakep. Beril, gue mau cerita ke lu. Ada sedikit yang mengganjal di hati. Ay, cakep, monggo lah.
1: Kayak kerja misalnya kayak ya udah jalanin rutinitas tuh pada lagi di fase kayak buka laptop nih, kayak nggak semangat banget gitu. Tapi gue ngerti kerjanya harus dikelarin gitu kan. Sampai kena semprot senior gue lah, kayak dibilang time management gue jelek lah apa. Waduh. Terus di percintaan juga benar-benar kayak first time ini pertama kali benar-benar lagi nggak deket sama siapa-siapa gitu. Jadi bikin gue kayak nggak percaya diri, ngerasa gue nggak laku apa ya. Terus kayak gue nggak ngerti harus berbuat apa biar dapet cowok gitu loh, kayak lagi kesepian. Tapi kayak lagu Teh Hijau gitulah, relate banget tuh. Kayak lagi gak bisa jatuh cinta sama siapa-siapa. Tapi pengen, ngerti gak? Saran dong menurut lu, gue harus gimana ya biar bisa kembali menjalani hidup dan bisa punya pasangan lagi gitu. Harus kenalan laut mana mungkin.

0: Oke. Merasa jenuh dan insecure di dua area besar seperti pekerjaan dan percintaan sekaligus memang sangat melelahkan. Kayak AI. Jadi wajar banget lo ngerasa capek sekarang gitu ya. Yang lo harus lakukan sebenarnya take a break, ya kan? Tapi jangan full break gitu ya, karena kan lo juga tetap harus kerja, karena itu pace-nya akan berjalan terus dan lain-lain gitu. Terus kayak, apakah lo gak laku? Enggak anjir, kadang-kadang orang merasa iri sama lo yang kayak, enggak, kok bisa ya dia single? Ini orang-orang pacaran nih lagi banyak masalah, cek. Ada banyak masalah. Lo harus syukuri itu. Nah, di momen itu kayaknya lo benar-benar harus berdamai dulu kayak, oh iya ya, pikirin sisi positifnya kayak, oh iya juga ya gue bisa lebih lowong nggak kalau pulang malam kagak ada yang nyariin, nggak bales chat juga siapa yang ngechat gue. Itu jadiin itu adalah jadiin itu momen lo justru punya kelebihan gitu, kelebihan lo di situ gitu ya. Kalau misalkan di kerjaan mungkin lo bisa ambil cuti kalau masih ada gitu ya, atau mungkin lo main medsos gak sih anaknya? Kalau misalkan lo agak sering main medsos, kurangin aja. Karena gue sekarang sudah mengurangi main medsos kalau pagi, ya sisanya main medsos mulu. Kagak. Jadi lo ada, gue ada kebiasaan bangun tidur langsung buka handphone. Itu toxic semua tuh isinya tuh. Kenapa bisa toxic? Karena toxic tuh artinya kan meracuni ya. Lo di pagi tuh keracunan isi media sosial yang sebenarnya lo nggak bisa kontrol gitu. Karena ada orang yang bilang pagi-pagi tuh yang menentukan mood lo tuh akan seperti apa all over the day. Iya nggak sih. Nah pagi-pagi bangun tidur nyawa lo belum kekumpul, abis itu lo buka handphone tanpa lo sadari kayak ya itulah yang ditentukan moodnya. Kalau misalkan lo menerima apa namanya update di medsos yang jelek gitu ya, lo tau kan belakangan ini kan lagi nggak ada berita bagus ya, zam. Nah itu kurangin kayak gitu. Nah tapi kalau soal percintaan nggak, ini adalah apa sih sebutannya tuh, apa sih, bukan kelebihan, apa sih privilege buat lo. Lo akan menemukan kok, tenang aja. Tipe lo yang kayak gimana sih, ini gue jodohin deh ya. Maksudnya kok please bilang astaga. Keren cek, abis ini gue masih akan puterin VN juga dari jadi buat lo yang pengen cerita monggo. Tapi cek, jangan kepikiran aja ya. Ini adalah privilege buat lo, banyak yang iri sama posisi lo sekarang, oke? Semangat terus, keep moving forward bro. Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. So stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
5: Suara warga Indonesia.
1: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

Ada yang nanya di live TikTok, merah banget tuh mata bang. Capek. Gue tadi abis ngemsi pagi di acaranya Badan POM, seru banget, ada J-Rox. Anak-anak BPOM seru banget sumpah dah. Dan nonton ini bola, padahal acara 17-an gitu tapi seru banget. Ini ada dari yang tidak mau disebutkan namanya. Hai Beryl, akhirnya gue cerita aja ke lu dan para pendengar Iswara. Tahun ini tahun ketiga kepulangan suami gue menghadap sang pencipta, turut berduka. Udah berbagai rasa dan keadaan gue jalanin dan hadapin, sampai berat badan turun 11 kilo dan imun goyah. Sekarang yang gue hadapin lebih ke my beside mother. Gue beneran bikin pusing, puyeng, sampai mual jika mengingat segala ulahnya. Oh, beside mother tuh mertua ya. Dia itu manipulatif, sok jago dalam segala hal, sok tahu segalanya, sampai hidup gue dan anak-anak gue dia atur selayaknya kami bawahnya. Emang sih dia mantan direktur utama, oke. Tapi hidup gak selamanya mulus seperti pola pikir dan bayangannya. Gue beneran udah capek ngadepin semua drama dia dan keluarganya. Gue pengen banget ngilang dari mereka, atau mereka ngilang aja lah dari hidup gue. Gue tuh berasa hidup di dunia drama, tau gak? Sampai mana tadi ya? Oke, dia sampai nyetir ortu gue. Selayaknya keluargaku adalah budaknya, dan keluarganya pun selalu mendukung dia dan selalu berpikir negatif ke keluarga gue. Gue gak terima banget. Gue berasa hidup di dunia drama, dan ini cukup nguras kesehatan mental gue. Lo punya solusi gak? Ini panjang banget, Ril. Bisa satu malam gue kalau nulis curhat di suara. Gak apa-apa, gue seneng banget lagi kalau ada yang curhat sama gue. Ini males sih ngadepin mertua yang so tahu, terus dia merasa lebih pintar dari semuanya. Gue malas ketemu itu, gue malas kalau kayak gitu. Dan nularnya kayak lo jadi malas sama anaknya juga. Ya mana ya kan kalau lo kan udah enggak ada ya. Maksudnya kayak takutnya nular gitu loh. Kata Cin, setirin balik Kak gitu. Susah kalau ibu-ibu itu udah batu. Itu agak susah, lebih gue tahu jadi lo sih. Kalau misalkan kalau lo debat

rutin menurut gue. Kayak entar suatu saat emosi lo akan memuncak. Nah di saat emosi itu memuncak, lo jangan pernah ngobrol sama dia dulu. Menurut gue lo cuek aja, lakuin aja. Lo emak dari anak-anak lo kok. Gue kalau lagi emosi, gue bisa lo kayak ngomong, ya enggak, tapi kan begini-begini-begini gitu loh. Gue bisa ngasih argumentasi gitu loh. Sampai dia diem aja udah. Kalau bisa lo jangan ketemu dulu, jangan ngomong dulu ke dia. Ya gue gak tau lah, gak segampang itu mungkin ya, tapi at least itu yang di kepala gue gitu. Dan gue pernah lagi gedek-gedeknya sama orang, gue pernah merasa diinjak-injak gitu. Sampai gue kayak bodo amat, gue gak mau ketemu. Gue gengsi gue langsung gue naikin di situ. Padahal sebenarnya orang itu punya impact yang cukup gede buat gue, tapi kayak gak deh. Lama-lama gue akan terbiasa untuk gak ada dia di hidup gue. Kalau kata A, kalau gak ada ngindar aja kak, itu hak lo milih orang yang ada di hidup lo. Betul.

0: bareng-bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita.
2: Angkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia

0: cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026. Di seluruh bioskop Indonesia.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.
5: Oke, sebelum Beryl closing, sahabat Suara, ini akan ada satu curhatan lagi. Let's go.
3: Sekarang saatnya BTS. Rani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: masuk dari
1: Hai Bestiu.
0: Katanya VN kali ini tidak dar-dar-dar, tapi kali ini isinya unek-unek yang nempel di kepala gue dari kemarin. Muset, pakai lem apa gimana tuh?
1: Nempel. Gue tahu ini OOT, tapi gue lagi gak baik-baik aja.
0: It's okay, dan let's go.
1: Voice message ini gue keep di handphone gue karena akan gue putar di 5 atau 10 tahun ke depan. Huh? Ataupun di hamin 1 gue akan menikah.
0: Ya. Huh? Voice special
1: jadi,
0: dong.
1: Jadi ada 2 pesan yang ingin gue sampaikan ke 2 orang ini.
0: Oke. Okay. Tahun lagi nih, gue tahu nih isinya nih. Dan gue tahu orangnya kayaknya siapa dah, tapi gak tahu coba.
1: Jadi galau sih. Jarang-jarang loh dari galau.
0: Gak apa-apa dong.
1: Oke, okay. Yang pertama buat pasangan gue, terima kasih sudah menerima gue dengan baik. Terima kasih sudah membantu gue untuk berkembang. Terima kasih juga udah selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang gue buat. Gue tahu gue gak sempurna, tapi gue tahu kalau gue bisa melengkapi apa yang menjadi kelemahan lo gitu. And yes, of course, gue sayang banget sama lo.
0: Ada.
1: Yang kedua buat sahabat gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Peril Rasandavi yang lagi siaran di Iswara, suara warga Indonesia. Terima kasih untuk mendengarkan curhat gue yang setiap hari itu.
0: Gak apa-apa dong, sama-sama.
1: Terima kasih untuk membuat gue tidak harus berpura-pura menjadi orang lain.
0: Hai.
1: Dan terima kasih juga karena selalu menghibur gue.
0: Sedih dari.
1: Karena gak disangka-sangka ternyata satu frekuensi.
0: Wede, satu hati, satu dan frekuensi.
1: Semua core-nya akan gue simpen dan maybe one day akan gue putar-putar lagi kalau gue lagi down atau kalau gue lagi
0: my pleasure
1: nggak mood untuk melakukan sesuatu gitu ya. Mau jengkelin kor nggak? Kalau mau tuh mampir ke TikTok gue, udah gue pin. Thank you.
0: Yoi, thank you atas semua kor-kor yang udah lo pernah buat gitu. Sangat amat, gue sebenarnya kayak takut gitu lo ngerepotin lo, tapi kalau seneng bikinnya nggak apa-apa, gue sangat happy gitu. Makasih lo ya sahabat suara, terima kasih dari. Jadi sedih. Ah, jadi gak mau selesai siaran deh. Gue mau siaran sampai jam 2 pagi aja yuk. Sampai jam 2 pagi yuk. Yuk guys yuk. Ntar gue minta Katika gaji gue kali 12 ya gitu. Tapi udah harus pulang sahabat suara. Gue udah dari pagi. Makasih ya semuanya ya. Semoga lancar-lancar hidupnya. Apa yang kalian lakukan berkah. Gue tahu lo sekarang lagi dengerin gue di mobil dan capek banget abis dari kantor. Ketemu orang-orang toksik mungkin, suka kerjaan lo yang bahkan mungkin lo kadang suka gak bisa handle. Semangat terus. Jangan patah semangat sampai ada di titik kayak I deserve so much, much, much more than this. I deserve a lot. Gue jadi pengen makan MBG nih. Gue belum pernah coba MBG loh. Tapi kenapa ya? Kenapa gue harus coba MBG ya? Gue kan bukan anak sekolahan.

0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
3: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang

0: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun, adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
0: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras.
1: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Setia bome.
1: Kali ini saja
2: separuh hatiku.
0: Sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
0: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin restoran ya. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya,
1: gitu kan.
3: Iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi.
1: Apa
2: lagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Lagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur, sahur.
1: Ramadan apa gimana? Oh hari Kamis. Siapa tahu ada yang puasa Senin Kamis ya kan.
0: Makasih Ibu, makasih.
1: Tanggal 13 Agustus, ih udah sampai tengah bulan lagi aja.
0: Masya Allah gak kerasa ya. Karena kamu ditemenin sama Kinos Gina setiap harinya Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 10. Selamat datang, kita mulai dengan bismillah. Ini dia, Suara Seru.